brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Tahun nomor 2, Gen Z angkatan pertama alias yang lahir tahun 1997. Tahun depan akan menginjak usia 30 tahun, ya kan? Siapa tuh yang Gen Z 1997? Aku. Ya itu aku, teman pro 2. Dan dengan semakin matangnya usia ini, aku kalau mencari pasangan itu jadi sangat pemilih gitu loh, teman pro 2. Karena kalau di aku ya, dan juga teman-teman seumuranku, kita tuh udah mencobai pahit manis dunia percintaan. Mana yang di awalnya manis, tahu-taunya malah nyakitin, terus juga ada yang manis, baik, tepat, tapi beda agama. Macem-macem banget lah ya pokoknya dunia percintaan di zaman-zaman masih remaja dulu. Nah, karena kita udah memasuki usia yang lebih matang, jadinya lebih selektif dalam memilih pasangan, terutama untuk menjadi teman hidup, karena kita maunya nikah sekali seumur hidup dong ya. Nah, karena cuman punya satu kesempatan, maka kita mencoba yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan pasangan yang memang akan terus menjadi teman hidup kita. Nah, kalau kamu caranya milih teman hidup tuh kayak gimana, teman pro 2, kriterianya seperti apa? Nah, kalau aku sendiri, salah satu hal yang ingin aku wujudkan dalam dunia romansaku, nggak yang cuman untuk pacaran aja, tapi sampai nanti menikah ya, itu adalah kegiatan-kegiatan, hal-hal positif yang bisa kuwujudin barengan sama pasanganku. Bisa jadi karena punya hobi yang sama, atau mungkin punya visi misi yang sama. Macam-macam alasan sih ya, teman pro 2. Tapi dari alasan-alasan itu, kamu bisa temuin salah satu atau sedikit kebahagiaan, tempat untuk refreshing, tempat untuk bersantai sama pasangan kamu, supaya kalau misalnya nih kamu lagi jenuh dalam hubungan itu, kamu bisa ngelakuin kegiatan itu sebagai bentuk mendekatkan diri lagi ya, buat ngingetin kamu dan juga pasangan kamu kalau kalian tuh punya hobi, tujuan, atau visi misi yang sama gitu, teman pro 2. Kalau cuma sekedar ya biar ada sayang-sayangannya, jadi lama-lama nanti bakalan bosen, bakalan jenuh, teman pro 2. Nah, tapi kalau kamu punya satu tujuan sama pasangan kamu, kayak rasanya kamu gak akan pernah lelah, kamu gak akan pernah berhenti untuk bisa sayang sama dia, untuk bisa ngabisin sepanjang waktu sama pasangan kamu.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu? Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2. Yaning masih di sini nemenin kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Dan seperti yang Yaning bilang tadi, milih pasangan yang tepat yang bisa kamu ajak melakukan atau membuat sebuah kegiatan yang positif itu adalah hal yang bagus banget. Selain Omara dan juga Prilly Latuconsina, ada satu pasangan yang menurut aku couple goals banget, yaitu Jeremy Owen dan juga Erika Pelukis. Ya, mereka tuh benar-benar menggunakan privilege yang mereka punya sebagai seorang influencer dengan sangat baik. Kalau dari Erikanya sendiri itu suka bangun sekolah di tempat-tempat yang masih minim pendidikan. Nah, kalau Owen suka banget nanam pohon. Bayangin, dua orang positif ini menjadi satu. Ya, dan kalau misalnya lebih banyak lagi kapal-kapal yang kayak gini, bayangin semaju apa dan sebaik apa kondisi Indonesia ke depannya.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Memang sih tahun berdua dalam kenyataannya mencari pasangan yang sesuai, pasangan yang cocok 100%, yang sempurna, itu tuh gak ada. Balik lagi ke personalnya masing-masing, ke orangnya masing-masing ya. Dimana apakah kalian tuh mau saling belajar, mau saling memperbaiki, mau saling toleransi, dan saling menghormati, saling setia, pokoknya harus banyak salingnya gitu loh teman pro 2. Gak boleh ego sendiri, gak boleh mau menang sendiri. Dan kalau misalnya kamu masih di fase yang gak mau mendengarkan orang lain, apalagi pasangan kamu sendiri, nanti ya udah deh, siap-siap aja di dunia nikahnya ya. Tapi aku tuh paling suka banget kalau melihat pasangan-pasangan yang memang mau melakukan sesuatu tuh gak cuman untuk diri sendiri aja gitu, tapi juga untuk orang lain. Gak usah yang kayak muluk-muluk influencer deh yang memang terkenal. Aku suka banget ngeliat ada salah satu kenalanku yang mereka di tiap hari Jumat, namanya juga Jumat Berkah ya teman Pro 2, itu tuh udah memutuskan, berkomitmen kalau setiap hari Jumat ketika mereka punya rezeki lebih, mereka akan membagi-bagikan makanan gratis ke pada orang-orang yang kurang mampu ya. Kayak misalnya yang suka nunggu-nunggu sih, ada sih yang kayak memang nunggu di pinggir jalan gitu ya, dikasih nasi, dikasih beras juga kadang. Terus ada juga tukang-tukang sapu. Check it out. Menurut aku itu perbuatan yang mulia banget. Gak harus selalu hal yang besar teman pro 2. Kadang perbuatan kecil yang kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dampaknya justru malah besar banget ke orang lain ataupun ke diri sendiri. Jadi carilah pasangan yang bisa membuat kamu membuat kalian jadi orang yang lebih bermanfaat, lalu juga bisa terus meningkat. Entah itu mungkin keimanannya, entah mungkin itu value dirinya, skill-skillnya, pokoknya yang kayak gitu. Seru banget beneran teman pro 2. Kalau misalnya teman kamu udah bilang, sebenarnya pasangan kamu atau pacar kamu sekarang ini toksik banget sih, please dengerin teman kamu ya, jangan ngeyel. Jangan bandel kalau dikasih tahu, karena apa? Itu bener adanya ya, jangan pagah deh. Karena kita tuh dibutakan oleh cinta, tapi mereka melihat realitanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: jack it up.
1: Ada nih teman pro 2 yang hubungin aku dan dia bertanya, gimana sih caranya kita tahu apakah pasangan kita ini punya minat yang sama apa enggak, dan apakah bisa kita jadi couple goals? Hehe, kalau kayak gitu sih kamu harus ngajakin pasangan kamu banyak hal ya. Kayak misalnya nyoba hal-hal baru, atau nyobain hobi satu sama lain, atau kalau misalnya punya hobi yang sama, ya dikerjain bareng-bareng. Karena kalau di kasusku pernah terjadi, aku pernah punya pasangan yang satu hobi, literally benar-benar satu hobi, tapi kita tuh punya mindset dan juga target yang beda di hobi itu. Kayak misalnya kalau aku itu tuh hobiku ku asah, lalu ku gunakan sebaik mungkin untuk meraih prestasi. Nah, kalau menurut dia, ngapain sih kita selalu buang-buang uang ikut lomba? Sedangkan kita nggak menang-menang, dan yang menang-menang itu aja. Kalau menurut aku mindset dia salah, kalau menurut dia mindset aku salah. Check it out. Jadi nggak ketemulah titiknya di situ. Jadi nggak selalu, nggak melulu yang hobinya sama berarti cocok gitu ya teman pro 2. Ada juga yang aku barengan sama yang hobinya beda, dan kita ngomongnya jadi gak nyambung gitu. Tapi ada juga orang yang hobinya beda tapi mau cobain hobi satu sama lain, dan malah jadi cocok dan seru banget gitu katanya. Memang sih ini tuh soal pribadi orangnya sebenarnya, kecocokannya. Jadi gak bisa diukur dan dilihat dari satu sisi aja. Jadi jangan cuma ngelihat yang positif-positifnya aja, kamu juga harus ngelihat dia dari bentuk negatifnya. Kayak mungkin kita seringnya ngelihat pasangan kita tuh pas lagi bahagia dan lagi in a good condition gitu ya. Nah, coba kalau kamu lagi sama pasangan kamu tuh di kondisi yang gak baik, yang misalnya perekonomian lagi kurang bagus, gak bisa pergi jalan atau makan di luar di tempat yang enak, yang mewah, atau ketika lagi ada konflik, gimana caranya dia mengatasi masalahnya, apakah cocok dengan cara kamu meng-treat stres kamu gitu ya. Karena setiap orang tuh punya stress treatment yang berbeda-beda. Jadi untuk teman pro 2, kamu harus benar-benar teliti, seperti kata orang tua zaman dulu ya, lihat bibit bebet bobotnya, itu benar-benar 100% benar banget.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

di atas umur ya, bukan di bawah umur. I mean yang memang sudah bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, terus juga udah bisa punya kontrol diri yang baik, karena berpacaran di bawah umur itu tidak baik, teman Pro2. Ya apalagi untuk kesehatan mental kamu. Aku enggak tahu ya, kita manusia tuh benar-benar diciptakan dopaminnya tuh sangat tinggi. Rilisnya, produksinya saat kita sedang jatuh cinta. Jadi kalau misalnya perasaan yang menyenangkan karena hormon dopamin itu meningkat, ya pasti kita merasa kalau oh, melakukan satu hal yang bikin kita happy ini adalah sebuah jawaban gitu kan. Cuman nih teman Pro2, cinta tuh gak melulu soal happy. Apalagi kalau masih muda-muda, masih kecil banget pacarannya. Biasanya tuh cinta-cintaan monyet berujung jadi sakit hati, jadi trauma. Aku punya teman yang pernah pacaran waktu SMP. Nah dari SMP tuh sampai sekarang, kita udah mau 30 tahun ya teman Pro2, nggak pacaran karena trauma, karena nggak mau lagi buka hati untuk orang yang salah. Kayak kalau memang benar ada yang serius langsung nikah deh. Tapi kata aku gini, kalau kamu, ini beda-beda orang ya, kalau ini di pandangan aku, kalau kamu nggak mencoba mengenal orangnya lebih jauh ya, kalau misalnya langsung diajak nikah, nanti yang ada kamu malah nyesel, ketahuan sifat buruknya, kebiasaan buruknya pas sudah nikah. Nah sedangkan mungkin kamu merasa nggak cocok banget dan mau pisah, ya gimana juga ya, kalau misalnya di keyakinan yang kamu pegang itu boleh berpisah sih oke. Tapi di beberapa keyakinan gak bisa, kayak cuman bolehnya tuh nikah sekali seumur hidup. Jadi harus memikirkannya dengan baik, memikirkan sematang mungkin. Dan banyak juga yang bilang kalau Mary is scary. It depends sih teman Pro2 ya. Kalau misalnya kamu bersama dengan orang yang tepat, udah sama-sama siap, it won't be scary, yaitu malah jadi sesuatu yang menyenangkan banget. Dan gak bisa dipungkiri juga kalau pernikahan itu tetap ada cobaannya, tetap ada aja naik dan turunnya. Jadi kalau misalnya teman Pro2 tidak di dalam kondisi mentalitas yang kuat ataupun siap untuk berumah tangga, jangan dulu. Jangan cuma gara-gara kecintaan gitu ya, maunya sama dia terus akhirnya kamu memutuskan menikah. No, pastikan semua persiapan matang, gak yang cuma untuk acara nikahnya aja, tapi life after married ya, maksudnya setelah wedding day itu kamu harus jalani dengan sungguh-sungguh teman Pro2, karena di situ nanti nggak ada lagi tuh backupan orang tua atau backupan saudara, yang ada hanya kamu dan pasangan kamu aja. I'm getting out of here.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: jack it up.
1: Ya tentunya malam nomor 2 pagi hari ini gak cuma aku dong yang mau ngobrol, ngomongin soal punya pasangan yang bisa diajak melakukan kegiatan positif. Kalau kamu misalnya pernah punya atau sekarang ini memang lagi punya atau berharap punya pasangan yang bisa kamu ajakin kegiatan-kegiatan yang positif, boleh banget share ke aku. Ya nanti kita saling sharing biar kita menyadarkan teman-teman kita yang terjebak dalam hubungan toksik kalau hubungan sehat bersama dengan pasangan yang green flag itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan.

0: sih? Narkoba bikin kamu jadi mata nanar, komat kamit nggak jelas, dan resikonya baba banyak banget.
1: Mau beneran keren?
0: Kejar cita-citamu.
1: Jadi juara?
0: Jauhi narkoba.
1: Pesan ini disampaikan Pro 2 FM RRI Mataram. Suara kreativitas.

0: jack it up.
1: Masih di Spada, selamat pagi Tawan Pro 2 barengan sama Yaningnya Tawan Pro 2. Dan aku mau membacakan tanggapan dari Tawan Pro 2 di pagi hari ini, yang mau menyampaikan sedikit ceritanya ya soal punya pasangan yang bisa diajakin hal-hal positif. Oke, panggilnya Oni. Hai Oni, seperti aku memanggil kakak perempuan dalam bahasa Korea, Oni. Nah, katanya Oni, dia tuh sebenarnya sama pacarnya yang sekarang itu udah pernah pacaran dulu waktu masih kecil. I mean, benar-benar masih kecil, masih SD katanya, waktu itu kelas 6 SD. Nah, cuman waktu pas dia kelas 6 SD, pacarnya ini kelas 3 SMP. Jadi begitu dia masuk SMA, cowoknya ini udah lulus SMA. Nah, sebenarnya di durasi waktu itu mereka ini kayak HTS-an gitu loh, kayak karena sadar mereka tuh masih di bawah umur ya, jadi gak pacar-pacaran dulu deh. Dan akhirnya setelah lulus kuliah, setelah semuanya selesai pendidikannya, udah sama-sama kerja, akhirnya mereka balikan. Dan alhasil mereka tuh dengan semua hal yang pernah mereka alami ya di hidup mereka masing-masing, yang si cowoknya mengalami apa ya, jatuh bangun dalam perekonomian, terus juga pernah suka-sukaan sama cewek-cewek lain, tapi ternyata gak bisa, dia tetap setia banget sama Oni. Nah, terus untuk Oninya sendiri, dia tuh sempat ngalamin masalah kesehatan mental, terus juga kondisi finansial yang cukup challenging ya di keluarganya, mana umur orang tuanya waktu punya dia dan saudara-saudaranya tuh di usia yang udah cukup tua. Jadi kayak benar-benar sama-sama fight gitu di jalan mereka masing-masing. Nah, sekarang keadaan udah lebih stabil, mereka udah bisa nemuin titik tengah dan juga titik terangnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk balikan dan hubungannya sangat-sangat-sangat-sangat positif, Tuan Pro 2. Jadi kebetulan mereka berdua ini adalah Kristen gitu ya, dan dua-duanya tuh sama-sama anak yang aktif di gereja, aktif pelayanan, aktif kegiatan. Jadi mereka tuh sempat pergi sekitar sebulan apa dua bulan yang lalu, pergi ke Labuan Bajo untuk kegiatan gereja. Itu seru banget, karena perginya tuh lebih dari sekedar cuman liburan gitu, tapi ada satu kegiatan yang positif yang dilakuin bareng-bareng, yaitu pertemuan pemuda gitu loh Tawan Pro 2. Dan di sana mereka jadi belajar banyak hal, terutama soal mengenal satu sama lain. Oh, ternyata kalau nge-trip bareng tuh kayak gini ya, pasangannya tuh begitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara untuk lebih banyak mengenal karakter dari pasangan kita Tawan Pro 2, itu ngetrip barengan sama dia ke tempat yang cukup jauh. Nah, terus lanjut lagi dengan itu, karena itu adalah kegiatan keagamaan ya waktu mereka pergi ke Labuan Bajo, dan banyak banget pencerahan-pencerahan yang mereka dapatkan. Mereka tuh akhirnya kayak, yaudah deh kita tetap barengan aja ya, cuman ya nikahnya gak dalam waktu dekat, karena umur mereka terpaut gak terlalu jauh sih sebenarnya, beda 4 tahunan aja. Cuman mereka tuh mau nikah di saat kondisi mereka tuh udah settle untuk pekerjaan, udah bisa membantu orang tua juga, membantu saudara-saudara, dan gak menyulitkan orang lain, barulah mereka mau menikah. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat baik dan juga sangat-sangat positif ya Tawan Pro 2, patut banget dicontoh. Cuman ini balik lagi ke orangnya, kamunya mau gak sabar nungguin bertahun-tahun kayak gitu, ketika mental dan juga ini dan itunya siap untuk bisa menjalin hubungan lagi. Luar biasa banget Oni dan juga pacarnya, semoga langgeng sampai ke pelaminan ya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

tolong Pro 2 poinnya. Pokoknya kesimpulannya, kalau kamu memang mau menjalin hubungan sama seseorang, ya harus dikenali orang itu dengan baik dulu. Memang sih kalau dibandingin waktu berteman sama berpacaran sama menikah tidak akan sama ya Tuan Pro 2. Tapi setidaknya dalam fase-fase yang berbeda-beda ini kita bisa mengenali seseorang lebih dekat gitu ya. Kayak misalnya oh kalau temenan dia tuh tipikalnya cara memperlakukannya tuh seperti ini. Kalau misalnya sama yang lebih dalam lagi kayak berpacaran, oh ternyata dia ngetreatnya tuh seperti ini. Nah kalau menjadi suami istri, suami istri itu udah jadi suami istri ya. Tapi setidaknya ketika pacaran itu masih kelihatan, ketika lagi dekat itu adalah sedikit-sedikit wataknya yang keluar ya, karena udah mulai ngerasa memiliki. Nah jadi Tuan Pro 2, kalau misalnya kamu mau menjalin hubungan, cari tahu sebaik mungkin pasangan kamu seperti apa. Kalau misalnya kamu belum yakin sama orangnya, jangan terlalu mudah memberikan diri kamu dalam bentuk apapun, entah itu mungkin dalam bentuk finansial, apalagi kalau dia ngajakin kamu yang aneh-aneh gitu ya. Pokoknya yang sewajarnya aja. Kalau dia bisa menghargai kamu, menghormati kamu saat berpacaran dengan sehat, nah itu artinya kamu punya peluang yang bagus nih, berarti dia bisa menghormati. Kalau misalnya dari awal aja udah red flag, gak bisa di ajak ngomong baik-baik, ada ngancam-ngancam untuk nyakitin diri sendiri, oh no, lebih baik ditinggalin aja ya. And well Tuan Pro 2, kunci dari keberhasilan sebuah hubungan tuh memang adalah komunikasi. Tapi sebaik-baiknya komunikasi, kalau misalnya kamu memang gak cocok sama dia, beda karakternya terlalu jauh, jangan dipaksain ya Tuan Pro 2. Nanti ujung-ujungnya yang jadi korban adalah rumah tangga kamu, atau mungkin malah anak-anak kamu, kayak gitu ya. Kok jadi kayak gitu ya obrolannya? Tapi gak apa-apa, karena tahun depan Gen Z gerbang pertama memasuki usia 30 tahun. Jadi ini harus banget dibahas sih. Yaudah kalau gitu Tuan Pro 2, berhubung waktu aku pagi hari ini udah habis untuk menemani kamu di Spada, jadi aku harus pamit undur diri. Dan selain ini masih ada acara-acara seru lainnya, ada Pro 2 Hitlist yang bakal menemani kamu. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saat itu dibacakan Info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini memprioritaskan revitalisasi 3 bahasa daerah sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan bahasa lokal di tengah perubahan masyarakat. Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ari Andrasyah Isa, mengatakan program revitalisasi tersebut merupakan bagian dari target yang diturunkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 3 bahasa yang menjadi sasaran revitalisasi tahun ini adalah bahasa Sasak, Samawa, dan Bojo atau Sasambo. Menurut Ari, revitalisasi bahasa daerah tidak hanya diarahkan untuk mempertahankan keberadaan bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi juga memastikan bahasa tersebut tetap digunakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kita lanjut ke berita kedua. Bagi Dimas Rizky Andrean, sains bukan sekadar pelajaran di bangku sekolah, dan rasa ingin tahu yang terus tumbuh justru membawanya menapaki satu demi satu kompetisi hingga akhirnya siswa SMPN 15 Mataram itu dipercaya mewakili Nusa Tenggara Barat pada Olimpiade Sains Nasional atau OSN IPA tingkat nasional 2026. Di balik langkah tersebut ada sebuah cita-cita yang sejak awal menjadi tujuan Dimas, yakni menjadi dokter. Cita-cita itu pula yang membuat mulai memikirkan perjalanan pendidikannya sejak masih duduk di bangku SMP, termasuk mencari tahu sekolah-sekolah ya, menengah atas yang dinilainya dapat membuka peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran. Ibunda Dimas, Rahmidian Safitri, mengatakan keinginan mengikuti berbagai olimpiade sepenuhnya tumbuh dari diri anaknya. Sebagai orang tua, ia hanya memberikan ruang selama kegiatan yang dilakukan Dimas bersifat positif dan sejalan dengan minat serta cita-citanya. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu ada Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita di Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

0: Hitlist.
1: Iya, Pelawan Pro 2 ini masih di sini buat nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya. Dan aku udah dihantui gak tuh di request ya sama teman-teman Pro 2 yang udah siap sedia. Ada yang request udah dari jam 8 pagi. Kata aku mah kamu totalitas banget. Iya. Tapi aku enggak heran karena di sini yang request tuh adalah fans-fans sejati. Asik. Kalau enggak nge-request di Pro 2, enggak sejatilah jadi fansnya. Dan ada beberapa fanbase yang udah ngechat aku lewat WhatsApp-nya Pro 2. Udah ada fans dari Vanessa Z, Sabrina Leonor, terus tadi ada juga dari fansnya Selena Grace ya kalau enggak salah ya. Oke, oke. Semuanya pada mau dengerin single-single dari penyanyi favoritnya. Aku yakin kamu juga sama teman Pro 2. Jadi aku bakal tungguin requestan dari teman Pro 2 sampai pukul 12 siang nanti ya. Karena Pro 2 Hitlist bakalan hadir dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Nah, untuk teman Pro 2 yang mau nge-request, kamu langsung aja WhatsApp Yaning di 0819020570 lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. So, langsung aja aku bakal puterin beberapa single dulu ya yang udah di-request dari tadi. Ada Sabrina Leonor dengan Selesai, padahal baru aja mulai. Terus ada juga Menjauh dari Vanessa Z dan Sumpah Mati dari Selena Grace.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Okay. Fansnya Sabrina Leonor, Selena Grace, dan juga Vanessa Z, aku udah tuntaskan, lunaskan ya requestan dari kalian. Jadi kalau misalnya habis ini ada yang chat di WhatsApp minta diputerin lagu-lagu dari Shelina, Sabrina sama Vanessa Z, udah aku puterin, gak bisa diputer lagi ya lagunya ya. Kita lanjut aja ke requestan berikutnya, karena ini juga ada di request dari tadi, ada yang mau diputerin single dari Afgan dengan Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta. Katanya tahu lagu ini tuh gara-gara ngeliat nikahannya Aulian dan juga si istrinya, siapa namanya, Pina, lupa aku namanya. Tapi yang jelas memang lagu Afgan yang satu ini ternyata menyentuh banget. Aku jadi suka juga. Oke deh, aku bakal puterin buat kamu ya. Nah, next ada juga yang mau dengerin single dari Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. Ada juga yang mau dengerin single dari siapa ya yang aku puterin duluan? Ntar deh, jadi surprise aja tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, karir ini masih akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Alright, teman berdua. Jadi single kejutannya itu tadi requestan dari Owl ya. Katanya mau dengerin singlenya Overnight Kita Lewati Berdua. Waduh, ini lagunya so sweet banget. Kamu nge-request sengaja buat aku ya Owl ya. Karena aku lihat-lihat video klipnya tuh kayak orang lagi bikin video prewed gitu loh. Ah, ya udahlah ya. Nah, siapa tahu teman berdua yang lain ada juga yang mau request lagu-lagu romantis lainnya. Please yang romantis-romantis, jangan yang galau-galau ya teman berdua. Biar kita nikmatin hari ini dengan ceria, dengan positive vibes, kayak senyum-senyum, ketawa-ketawa, kesem-sem aja gitu. Siapa tahu single berikutnya ini juga bisa bikin kamu jadi lebih happy. Karena aku bakal puterin single dari Eilid dengan I'm Not Cute Anymore. Terus ada Oops My Bad dari 5050. Terus ada juga single dari Zico barengan sama siapa nih, gak kelihatan. Oke, sama Laila sih ya teman berdua, dengan duet. Nah, kalau teman berdua masih mau request, tenang aja, waktunya masih panjang banget. Jadi request lagu kesayangan kamu dari sekarang.

0: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Okay, seru banget kan lagunya, bikin gak galau. Tapi kalau requestan kamu gak diputerin, pasti kamunya juga jadi galau ya tahun Pro 2. Yaudah, aku ngalah deh, aku bakalan puterin single berikutnya. Ini udah ada yang request, tadi aku lupa namanya siapa. Lebih tepatnya mungkin aku tidak bisa membaca namanya karena tulisannya kayak tulisan Jepang gitu, okay? Jadi aku bakal puterin Nina dari Fizz. Terus ada juga yang mau dengerin The Sigit All The Time sama Kisah Abadi dari Semi si Morangkir. Nanti ada juga yang mau dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, tapi ntar dulu, tiga-tiga dulu ya singlenya ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Mungkin kamu gak asing ya dengan istilah rindu itu berat, atau mungkin ingat sosok yang satu ini yang sering bilang kayak aku rindu, rindu itu berat, cukup aku aja. Siapa lagi kalau bukan sosok Dilan ya teman Pro 2, karena ini adalah original soundtrack untuk film Dilan ITB 1997, judulnya Senang Dengar Suaramu, yang nyanyi Ariel dan Raisa. Dan mungkin kamu juga nonton kemarin ya, udah sempat nonton di bioskop ya, Dilan ITB 1997 ini diperankan juga oleh Ariel sendiri. Versi lebih dewasa ya dari Dilan yang diperankan oleh Iqbal Ramadan sebelumnya, yang langsung meledak, booming banget tuh filmnya ya. Nah teman Pro 2, Dini hadir lagi untuk edisi siang hari ini menemani kamu di Pro 2 Hitlist. Thank you banget untuk kamu yang udah request lagu ini. Terus untuk yang pengen request-request lagi, halo kakak, aku Putri dari Berbinar ya, request lagu-lagu aja, thank you. Tapi gak bisa lagu-lagu aja ya, kita harus ngomong dong ya ini penyiarnya. Halo Kak Dini, ini dari Mine. Oh, Mine gue, bukan. mau request lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Oke, okay. Next ada siapa lagi? Oh, ada Intan nih Kak Dini, pengen banget dengerin lagunya Lovey yang mana ya? Gak ada judulnya disebutin, ya udah pilihan Dini aja ya. Gimana kalau lagunya Lovey yang terbaru yang ada di Pro 2, yaitu Mad Woman. Nah ini singlenya langsung aja kita simak teman Pro 2. Untuk kamu yang masih pengen ikutan, boleh, masih ada waktu sampai di jam 12 siang nanti ya. Dini bakal nemenin kamu, jadi pastikan kamu langsung request melalui WhatsApp ataupun juga di Instagram dan Facebook kita.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Oke, teman pro 2, Rollerblade. Tadi kamu simak dari miliknya Nuno. Spesial deh untuk teman pro 2 yang lagi menikmati suasana hari ini yang kayaknya panas banget ya Mataram dan sekitarnya. Enaknya apa? Enaknya es kelapa muda. Wah, pasti bakalan segar banget es kelapa muda. Dan banyak banget sih di jalanan ya, di jalanan. Kalau melewati seputaran jalan Majapahit tuh, banyak juga yang jual-jual ya dekat pepohonan-pepohonan yang rindang itu. Jadi kamu sekalian berteduh sekalian ya, kayaknya mencari es kelapa muda. Oke, untuk yang siang hari ini juga kayaknya pada belum pulang sekolah ya. Tadi sekolahnya ternyata memperingati 17-an justru di akhir-akhir bulan ini. Ada nggak yang ikutan lomba-lomba? Ada kayaknya ya. Dini rasa keren banget sih bisa merayakan atau memperingati 17 Agustusan itu dari awal bulan sampai akhir bulan. Kalau perlu sampai akhir tahun ya, biar memupuk rasa nasionalisme kita lebih tinggi lagi. Semoga aja teman pro 2 juga yang sekarang baru aja pulang, hati-hati di jalan aja. Gak boleh ngebut-ngebut ya. Dini kasih single yang bisa bikin kamu terus semangat tentunya. Dan ya, untuk kamu yang baru stay tune, boleh ya, masih ada waktu untuk ikutan di pro 2 hitlist.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Thank you banget untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikutan ya. Sedari tadi ini udah benar-benar banyak banget yang request-request. Ada yang seneng banget dengerin singlenya Daniel Caesar yang satu ini, We Find Love. Wow. Now it's time to find some food. Karena lapar banget, mungkin ya udah siang teman Pro 2. Wah, pas banget sambil dengerin. Nanti Dini akan kembali di Santai Siang untuk UMKM Muda Kreatif ya. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk terus stay tune aja di 104,2 FM. Dan juga nanti bakalan ada, apalagi di Santai Siang tuh ada zona olahraga juga, ada juga info lokal, ada info tentang infotainment. Aduh, pokoknya lengkap banget sih ya di Pro 2 ya. Ya udah deh, untuk kamu yang sekarang lagi di seputaran jalan Langko ini ya, suasananya memang tenang, adem, karena sebentar lagi ke jam siang banget yang bakalan hektik banget, terutama di ruas-ruas jalan yang banyak sekolahnya. Kayak di Jalan Pendidikan ya, terus juga di Jalan Pemuda, aduh, terus di Jalan Sriwijaya, Jalan Majapahit, ya pokoknya Jalan Udayana juga. Nah, jadi kamu harus hati-hati aja ya teman Pro 2 ketika berkendara. Dini masih bakalan menemani kamu, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

kedua balik lagi. Dini masih kayak bingung juga gitu, kira-kira hari ini bakalan kuliner apa ya? Secara gitu ya, sekarang ini udah banyak banget kuliner-kuliner yang benar-benar

Untuk sarapan doang, makan siang juga dong. Oke, teman Produa, seperti biasa di UMKM ya, dan literasi digital di Muda Kreatif, kemudian juga nanti mengenai pelaku industri kreatif dan ekonomi digital, Dini bakalan hadir sampai di jam 1 siang aja informasi-informasinya. Tapi nanti bakalan ada beda segmen juga, setelah itu zona olahraga ya. Jadi pastikan teman Produa untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM Mataram,
8: teman terbaik kamu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 104,2 FM teman Pro 2 balik lagi di Muda Kreatif ya. Local pride banget, bangga buatan lokal. Aduh, Dini tuh sekarang tuh udah miss banget sih ya. Benar-benar bangga banget dengan UMKM-UMKM kita, enggak cuma di Lombok aja tapi secara seluruh Indonesia lah gitu ya. Termasuk juga di Lombok tercinta ini banyak yang sudah ekspor gitu kan. Terus banyak yang sudah dilirik juga, entah itu dari kuliner, kemudian juga kriya. Wah, pokoknya sangat-sangat luar biasa sih ya. Ini kolaborasi-kolaborasi juga ya kan, antara UMKM-nya sendiri yang terus mau belajar dan terus mengikuti perkembangan zaman dan juga pemerintah gitu dengan segala program-programnya. Dan juga pastinya di tangan kamu nih teman Pro 2, anak-anak muda yang terus mau menggaungkan bahwa ternyata menggunakan buatan lokal itu benar-benar bikin kita jadi semakin bangga menjadi anak Indonesia ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang kayaknya hari ini nih pengen itu pakai tenunnya Lombok gitu, kemana-mana sekarang udah benar-benar kamu bisa mix and match banget. Jadi ya udah, kalau kamu bangga buatan dalam negeri, kenapa enggak ya? Ini digaungkan terus dan terus gitu. Okay? So tenun ini kan salah satu juga yang bisa dibilang item fashion sekarang yang udah fashionable banget. Bisa di mix and match, mau pakai atasan tenun, kemudian juga di mix dengan jeans, bisa banget teman Pro 2. So jangan khawatir, itu tetap akan terlihat keren dan kece. Yaudah, buat yang lagi di jalan nyari-nyari kulineran, apalagi kuliner, udah apa ya, lidah lokal kita ini tidak akan pernah bisa hilang ya. Sekarang masih banyak warung-warung juga gitu. Terus udah gitu UMKM-nya juga buka lapak walaupun kecil-kecilan. Jangan salah, omsetnya tinggi selangit. Jadi semoga aja ini membuat kita semakin bangga ya untuk terus mempromosikan dan juga ikut berkontribusi ya dalam memajukan dunia kreatif yang ada di Indonesia.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. Radio.

104,2 FM teman Pro 2. Kalau kamu lagi jalan-jalan seputaran Kota Mataram nih ya siang hari ini, terus ngeliatin udara atau cuaca yang wah panas ya. Karena memang kita masih di musim kemarau juga teman Pro 2, pasti nyarinya yang segar-segar. Nah, salah satu buah segar dengan segudang manfaat bagi kesehatan, semangka. Pernah dengar gak sih? Semangka, semangat dulu kakak. Semangka ini emang menjadi salah satu buah favorit masyarakat ya, dan rasanya itu emang manis, segar. Terus kayak kalau mau makan semangka tuh kayak gampang banget gitu loh makannya kan. Terus bisa menambah cairan kita, dan kandungan airnya itu mencapai sekitar 91%, mampu membantu menjaga kebutuhan cairan tubuh sekaligus menjadi pilihan cemilan sehat. Karena buahnya mengandung serat, vitamin, dan berbagai senyawa aktif yang berperan penting nih dalam menjaga kesehatan tubuh. Beberapa manfaat semangka itu adalah menjaga kesehatan pencernaan, membantu menjaga hidrasi dan berat badan, mendukung kesehatan mata, kaya antioksidan dan baik untuk pembuluh darah, serta menjaga kesehatan kulit dan jantung. Wah, lengkap banget ya. Yaudah buruan teman Pro 2, kamu langsung aja. Kayaknya setelah makan berat ya, dimakan siang, yaudah kayaknya cari semangka dulu.

101,2 FM. Wow. Single yang satu ini Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Yes, Tunggu Apa Lagi teman Pro 2. Harus banget dong teman Pro 2 untuk langsung aja menikmati kuliner-kuliner UMKM yang ada ya. Kalau siang-siang gini udah banyak banget sih di Mataram tercinta ini ya. Mau yang pedes ada, manis sampai yang rasanya gurih-gurih itu ada semua. Kita selalu dukung terus UMKM dan pelaku industri kreatif di daerah kita. Sebentar lagi Dini akan kembali dengan informasi olahraga masih di Santai Siang. Gimana kalau kita dengerin yang satu ini? Ini Bertengkar Manis judulnya. Singlenya Rosa featuring Barsena. Yang satu ini Barsena Bestandi ya. Spesial untuk kamu.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

104,2 FM teman Pro 2 masih bersama Dini untuk siang hari ini. Well, kita udah ada di zona olahraga. Gimana untuk kamu yang seneng banget berolahraga? Pastinya harus menyimak informasi olahraga terbaru terkini. Kalau di Mataram ini lagi pada seneng-senengnya padel nggak sih? Udah banyak banget komunitas-komunitas padel yang sudah terbentuk gitu, dan begitu juga dengan courtnya, lapangan padelnya juga udah lumayan lah, ada di Cakra, ada terus juga ada di seputaran Rembige, di seputaran Meninting ada, di mana lagi ya, mungkin kamu bisa sebutin. Sebutin, kamu WhatsApp aja Dini, Kak Dini ini ada baru dibuka nih lapangan padel, siapa tahu nanti Dini mau main ke situ.

cuma bakalan ngobrolin soal padel nih ya siang hari ini di Zona Olahraga, karena Dini bakalan kasih kamu informasi-informasi terbaru, dan ini juga Dini ambil dari rri.co.id. untuk kamu yang belum baca-baca di platform kita, kamu langsung aja kepo-kepo di sana dulu ya. rri.co.id itu menyajikan informasi-informasi olahraga terkini.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Teman berdua, pelatih timnas basket putra Indonesia David Singleton menetapkan 12 pemain timnas basket putra untuk prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Jadi nanti mereka ini bakalan berjuang di Malaysia, sudah berangkat ya hingga 1 September nanti, dan Indonesia tergabung di grup C prakualifikasi FIBA untuk ronde 1, di mana skuad merah putih bersaing menghadapi Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Wow, jadi emang pemainnya ini udah benar-benar siap dan harus optimis ya, Indonesia mampu melewati pertandingan dan melangkah ke fase berikutnya. Timnas basket putra menghadapi Singapura itu pada tanggal 28 Agustus dulu ya, kemudian menghadapi Hong Kong pada 30 Agustus dan nantinya menghadapi Malaysia pada 31 Agustus gitu. Dan Indonesia wajib ya finish 3 besar grup C untuk melaju, di mana Coach Dave ya, sapaannya David Singleton ya, pelatihnya ini teman pro 2, optimis berkat latihan dan 4 laga uji coba gitu. Katanya dia tuh suka banget sama chemistry dan energi dari timnya gitu, dan semakin menyatu aja gitu sebagai tim, dan para pemainnya juga sangat antusias untuk berangkat berjuang. Oke, tahun berdua. Jadi berangkatnya itu pada hari ini ya, 26 Agustus, dan kita semua doakan semoga aja ini bisa menjadi satu apa ya, bisa dibilang itu semangat juga untuk kita nih warga Indonesia, untuk kamu terutama nih yang di Mataram ya. Siapa tahu nanti bisa menjadi timnas basket putra terutama nih, karena FIBA ini yang berangkat ke Malaysia, yang putri juga gitu. Dan ini tahu banget komunitas untuk les-les juga untuk latihan basket itu di Mataram juga udah ada gitu teman pro 2, bahkan di sekolah juga aktif banget gitu. Jadi kalau misalnya kamu milih ekskul bola basket, pastikan ya untuk bermimpi yang setinggi-tingginya supaya suatu saat bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Motivasi kreatif hari ini.
1: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

bakalan nemenin teman Pro 2 semuanya ya siang hari ini dengan semangat olahraga. Karena kita masih di zona olahraga. Nah, kita cek dulu informasi terbaru dari klub favorit kamu, mungkin Manchester United, yang resmi mendatangkan gelandang Carlos Baleba. Nilainya 70 juta pound sterling dari Brighton. Wow, ini nilai kesepakatan transfer ya, mencakup biaya awalnya itu 65 juta pound sterling, kemudian ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Coba dirupiahkan. Jadi pihak Brighton sendiri memang melihatnya ini untuk masa depan dari pemain yang masih berusia 22 tahun ini, teman Pro 2 ya. Jadi memang CEO-nya Brighton sendiri, Paul Barber, menyampaikan kebijakan klub mengenai keputusan penjualan pemain bintang di bursa transfer. Jadi memang manajemen dari MU sendiri merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dan ini bisa dibilang amunisinya untuk melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tielemans serta Andri Santos. Nah, jadi kehadiran sosok dari Baleba ya pastinya diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Jadi ini adalah langkah keseriusan juga ya untuk membangun skuad yang tangguh dan kompetitif. Wah, kalau dilihat ini persaingan akan semakin ketat dengan banyaknya muncul juga pemain-pemain baru yang luar biasa banget ya teman Pro 2, yang pastinya bisa banget untuk membuat banyak dari klub-klub juga yang akan saling bersaing untuk mendapatkan pemain-pemain baru nih, yang mana ya yang pastinya yang pantas untuk memperkuat skuadnya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Teman Pro 2 masih di zona olahraga nih. Jadi teman Pro 2 yang pastinya semangatnya ini masih luar biasa banget. Luar biasa banyak hal yang memang kayaknya perlu banget untuk kamu benahi gitu ya mungkin ya. Jadi ya udah kayaknya emang bikin kamu jadi kayak hektik banget hari ini. Tapi jangan lupa makan siangnya ya, terutama untuk kamu yang emang juga setelah sekolah masih bakalan beraktivitas di sore harinya. Nah, teman Pro 2 ini salah satu bek muda Indonesia, Matthew Becker, resmi masuk skuad utama Melbourne City ya untuk menghadapi A-League musim 2026-2027. Usianya masih 17 tahun dan menggunakan nomor punggung 36, sudah terikat kontrak hingga 2028. Nah, Matthew sendiri mendapatkan promosi setelah berkembang melalui akademi dan jalur pembinaan Melbourne City ya. Dia juga menjadi salah satu pemain yang berhasil menembus tim utama setelah melewati berbagai kelompok usia di klub ini. Jadi perjalanannya itu sejak umur 12 tahun sih. Kemudian dia mendapatkan kontrak profesional pertamanya pada usia 16 tahun dan sempat mencatatkan debut senior di Australia Cup gitu. Jadi si Matthew ini bersama timnas Indonesia juga cukup mencuri perhatian gitu ya. Dia menjadi andalan tim kelompok usia Indonesia dan turut membantu Garuda Muda dalam ajang-ajang internasional. Pada bulan Juni yang lalu, dia mendapat panggilan ke timnas Indonesia Senior untuk menghadapi Oman dan Mozambik. Kemudian juga mencatatkan debut saat Indonesia menang 3-0 atas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan debut ini juga mencatatkan sejarah sebagai pemain termuda yang tampil untuk timnas Indonesia senior. Jadi dia itu baru umur 17 tahun ketika dipercaya tampil dalam pertandingan ini ya. Dan setelah menyelesaikan tugas tim senior, dia kembali bergabung dengan timnas Indonesia U19 dan sebelumnya dipercaya menjadi kapten Indonesia saat menghadapi China di Piala Asia U17 2026. Wow, jadi yang sekarang ini masuk ke Melbourne City ini merupakan new challenge banget ya buat Matthew Becker, dan kayaknya ini promosi ke skuad utama kayaknya emang benar-benar akan memberikan kesempatan untuk dia melanjutkan perkembangan dan tampil reguler di kompetisi kasta tertinggi di Australia. Yay, congratulations dulu deh. Kamu juga bisa teman Pro 2. Kamu pasti bisa gitu seperti Matthew, harus rajin latihan, harus semangat terus ya, optimis pokoknya ya. Dini kayaknya sudah nih karena udah mau ke jam 2 siang. Thank you banget loh teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune di sini dan pastikan stay tune terus karena nanti setelah Dini bakalan ada pastinya informasi-informasi lainnya bersama host lainnya. Nanti juga masih ada sore ceria ya di jam 4 sampai jam 5 sore, jangan kamu lewatkan. Pastikan stay tune terus di 104.2 FM teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Mataram.

0: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di Ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.
1: Pro 2 104,2 FM.

kehidupan di dunia ini, ya gak sih? Yeay. Sampai gelo teman Pro 2 di santai siang sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah ya. Dari siang sampai ke malam nemenin kamu dengan informasi-informasi ada. Nanti juga bakal ngobrol sama narsum seperti biasa di sore ceria. Karena mungkin di bulan-bulan kemarin kamu gak dengar aku di sore ceria, kali ini aku akan nemenin kamu di sore ceria sampai nanti malam di Senjata Fakur. Oke, gimana kabarnya teman Pro 2? Ini udah mau akhir bulan Agustus, udah mau bulan September. Apakah kamu masih sehat seperti sedia kala atau udah mulai chaos banget di tahun ini? Kalau aku jujur, dari bulan ketiga tahun ini aja udah chaos teman Pro 2. Ini aku ngerasa kayak kepalaku kelingan, kayak aku kurang darah. Tadi juga udah minum obat tablet tambah darah. Perempuan tuh wajib ya, kalau misalnya kamu ngerasa pusing apalagi mau mens, apalagi waktu mens pusing, minum tablet tambah darah teman Pro 2. Itu penting banget buat kamu perempuan. Oke, kalau kayak gitu teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu-lagu dan nanti aku akan kasih informasi seputar apa. Kalau jam segini sampai 1 jam ke depan sampai jam 3 nanti bakal ada informasi seputar entertainment hanya untuk kamu di Pro 2 FM Mataram. Teman terbaik kamu.

0: Jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih. Gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar, dan berjalan. Dan memang,

0: ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.
1: Pro 2, 104,2 FM.

Teman Pro 2. Kali ini informasi seputar apa? Seputar hiburan, karena aku tahu banget kamu butuh banget dihibur. Apalagi di akhir bulan ya, mana duit menipis, terus juga bingung banget mau kayak gimana. Jadi waktunya aku kasih hiburan buat kamu yang suka banget dihibur. By the way, kamu tahu gak sih Lisa? Pasti tahu dong. Lisa siapa? Lisa Blackpink dong, teman Pro 2. Masa Lisa orang lain? Ya gak mungkin dong. Dan Lisa Blackpink ini menghadirkan sesuatu yang baru. Jadi dia itu ada mengungkapkan cuplikan-cuplikan single terbarunya yang judulnya Sawadika. Wow, very very Thailand ya, yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya. Dan potongan lagu ini itu diperkenalkan sebagai single pra-rilisnya menuju EP Press Play di hari Selasa 25 Agustus 2026, kemarin banget ya. Dan Sawadika ini dijadwalkan bakal dirilis di tanggal 3 September 2026, bentar lagi. Dan untuk EP Press Play-nya bakal menyusul di tanggal 23 Oktober mendatang. Masih lama sih, cuma kayaknya kalau misalnya ditunggu-tunggu juga kita jadi ngerasa lama, jadi mendingan gak usah ditunggu. Perilisan ini juga menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya pernah menghadirkan berbagai macam karya musik. Sebelumnya ya, Lisa juga udah pernah merilis album solo perdananya yang judulnya adalah Alter Ego di tahun 2025, alias tahun lalu, yang memperluas perjalanan musiknya di luar Blackpink, jadi karir solo gitu loh. Dan album ini juga menghadirkan beberapa lagu, ada Rockstar, terus juga New Woman, ada Moonlit Floor, dan juga Born Again. Apakah kamu udah pernah denger, teman Pro 2? Pasti udah pernah lah ya, apalagi yang ngefans banget sama Lisa ataupun Blackpink. Aku yakin sih kayaknya banyak banget yang denger, karena aku pun yang bukan fansnya juga jadi hafal gitu. Karena memang mau dibilang kayak gimana pun dia orangnya emang keren banget sih, sangat-sangat bisa melangit gitu. Dan melalui Alter Ego ini, Lisa juga menghadirkan New Woman yang merupakan hasil dari kolaborasi bersama penyanyi asal Spanyol, yaitu Rosalia. Selain itu juga ada lagu Born Again yang mempertemukan Lisa dengan Ray dan juga Doja Cat di dalam sebuah kolaborasi musik. Gokil banget sih Lisa udah bisa duet sama, bukan duet malah, itu bisa collab sama orang-orang yang terkenal. Oke, kalau Sawadika ini jadi rilisan terbaru yang membuka rangkaian menuju EP Press Play-nya si Lisa. Dan setelah berbagai macam karya solonya yang sebelumnya, kehadiran ini nih sekaligus juga memberikan gambaran awal mengenai proyek musik yang diperkenalkan Lisa berikutnya. Jadi melalui Sawadika, Lisa ini lagi pengen bersiap untuk menyapa para fansnya dengan karya baru sebelum EP Press Play-nya yang bakal dirilis nanti di bulan Oktober, teman produk. Jadi sabar-sabar aja, karena rangkaian perilisan ini juga menambah daftar aktivitas musik solonya Lisa setelah perjalanan panjangnya juga sama Blackpink dan berbagai macam proyek lainnya, collab-collabnya juga sama orang-orang yang terkenal. Kita doain aja buat para teman collabnya Lisa, terus juga Lisa sendiri dan para fansnya, biar bisa sabar. Ya udah, sambil kamu nungguin album Lisa yang bakal nanti rilis di bulan Oktober, dan juga nanti lagunya Sawadika di tanggal 2 ya. Di tanggal 2 apa tanggal berapa nih, aku lupa. Tanggal 3 maksud aku. Tanggal 3 September, ya udah, aku bakal puterin Lisa Moonlit Floor.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Masih ada cahaya, teman Pro 2. So, kali ini kamu juga masih punya cahaya. Dan di luar cahayanya terik banget, jujur. Aduh, bikin pusing gak sih? Tapi jangan pusing, teman Pro 2. Karena aku masih kasih informasi seputar yang bikin kamu gak pusing. Kalau tadi ada Lisa dengan sedikit cuplikan lagu Sawadikanya sebelum dia ngerilis EP Press Play-nya. Kali ini buat kamu yang suka sama Mawar Ide Yong, kali ini juga dia punya sesuatu yang bagus banget buat kamu simak. Apalagi kalau bukan lagu. Yeay. Emang ya cakep banget pacarnya Brian Domani ini nih, kayak oh my god. Kamu apa sih kurangnya Mawar? Jujur aku bingung banget. Dia bintang film juga iya, penyanyi juga iya. Kayak semuanya bisa gitu. Dan dia jadi soft girl juga, pinter juga. Iya, bingung deh aku. Dan kali ini bintang film sekaligus penyanyi ini kembali merilis single terbarunya yang judulnya adalah Kan. Kan? Lagu ini sebenarnya punya warna yang berbeda banget dari sebelum-sebelumnya Mawar ciptain single gitu, teman produk. Bukan ciptain sih, ngeluarin single. Dan lagu ini itu tuh bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Waduh, siapa tuh? Kisah yang mungkin sangat familiar dengan kita ya, apalagi kalau ngomong soal cinta kayak Love is Blind, bener kan? Dan Kan ini juga jadi karya terbarunya Mawar sebelumnya waktu dia ciptain lagu, bukan ciptain sih, dia membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtracknya film Tinggal Meninggal, Ting Ning ya. Dan kali ini Mawar itu hadir dengan cerita yang dekat banget sama pengalaman banyak orang, relate sama pengalaman banyak orang. Judul Kan sendiri itu sebenarnya adalah singkatan, bukan sih, lebih ke itu tuh lebih ke singkat aja dan punya arti permainan makna. Tiga huruf ini nih kayak terdengarnya simple, tapi sering dari ungkapan yang kayak kan, ngerti gak sih, kayak gue udah bilang lo, atau bahasa Inggrisnya I told you gitu, I told you karena dia kan juga bule ya, teman Pro 2. Dan Mawar juga mengaku kalau dia itu langsung dekat dengan cerita di dalam lagu ini waktu pertama kali dengerin gadis ini, yaitu keturunan Belanda Karo ini. Oh my god, orang Batak, gak heran sih, pantesan suara kamu bagus. Dia tuh ingat juga beberapa kisah orang yang punya pengalaman yang sama. Jadi menurut Mawar, Kan ini kayak suara hati seorang temen yang sering jadi tempat curhat. Tapi kamu juga kayak, ngerti gak sih, kayak waktu dia curhat tuh kayak, yaelah curhat lagi, kan udah gue bilang, tapi gak bisa didengerin gitu. Aku bingung juga, teman Pro 2. Soalnya banyak banget juga orang-orang yang gak bisa dikasih tahu, bukan cuma satu, kayaknya beribu-ribu. Aku juga sering banget ketemu ini di kisah teman-temanku. Jadi aku kadang rada males, teman Pro 2, kalau ngasih tahu teman-temanku tuh kayak masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, real. Rasanya males, tapi karena kita sayang juga sama teman-teman kita. Dan menurut Mawar ini, lagu ini cocok banget buat didengerin sama anak-anak Gen Z sekarang. Buat kamu yang belum tahu, lagu Kan ini juga diciptakan sama Iqbal Siregar, Dennis Ligia, Faisal Muhammad Fasya, dan juga Muhammad Kamga. Wow, pantas aja sih. Tapi konsepnya ini berkembang gitu loh, jadi lagu solo. Ceritanya pun lebih ke personal banget tentang seorang yang sebenarnya udah punya firasat sejak awal tapi pengennya tuh diabaikan aja, teman Pro 2. Oh my god. Ya udah deh, kalau kamu penasaran banget gimana lagu Kan, aku bakal puterin. Ini dia Kan. Bye Mawar Yung.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

cukup. Jangan sampai berlebihan teman Pro 2. Aduh, yang berlebihan itu sakit banget. Thank you juga buat kamu yang udah join-join teman Pro 2. Dan aku lihat juga ada lagu-lagu terbaru ya, kalau gak salah Josh Florentino. Oh my God, yang digandeng sama BCL ya, bikin lagu judulnya Terpesona Kepada Pandangan Pertama. Bukan sih kayaknya, bukan teman produk, bukan Terpesona yang itu gak sih? Kayaknya bukan deh, tapi Terpesona yang lain. Apakah kita mau denger? Yuk kita denger aja Terpesona dari Josh Florentino dan juga BCL. Tapi Josh ini pernah juga ikut di Bintang Radio loh teman produk, temennya Dipa. Jadi kayaknya bakal oke banget. Aku yang ngeliat perkembangannya itu tuh aku kayak, oh my God, indah banget gitu. Dan Josh ini emang rada-rada, kalau misalnya ada cewek versi centil itu Marian Jola, menurut aku sih Josh ini cowok versi centilnya teman Pro 2 dari timur, sama-sama centil. Aduh. Yaudah, itu jadi lagu terakhir dan informasi terakhir. Habis ini bakal ada info lokal. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya informasi tentang provinsi tercinta teman Pro 2 Saman Glow sampai nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Bakal ada informasi apa seputar provinsi kita? Aku juga masih mencari-cari kira-kira akan ada informasi apa. Gimana ya provinsi kita? Apakah ada yang menegangkan lagi? Atau mungkin ada yang malah membahagiakan? Oh, nanti bakal ada informasi selengkapnya hanya untuk kamu di Pro 2 FM sama Glow. Stay tune.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

things that I've got. Kabar pertama teman Pro 2 ini tentang perkembangan Desa Sade yang sempat dilalap hangus ya sama api. Bupati Lombok Tengah yaitu Lalu Patul Bahri ini mengatakan kalau proses penataan kembali kampung adat Sade pasca kebakaran ini harus dilakukan secara matang dan pastinya seberusaha mungkin ya untuk mempertahankan nilai sejarah dan juga budaya masyarakat setempat. Menurut Pak Bupati sendiri, pemerintah ini gak bisa mengambil keputusan secara sepihak karena kawasan ini juga punya nilai historis bagi masyarakat Desa Sadenya sendiri. Jadi setiap rencana pembangunan ini harus terlebih dahulu dibahas bersama dengan keluarga dan juga masyarakat asli sana. Selain itu, ia juga mengatakan kalau salah satu pembahasan yang muncul adalah keinginan masyarakat buat tetap menggunakan ilalang sebagai bagian dari bangunan rumah adat Desa Sadenya. Namun penggunaan bahan ini juga mempertimbangkan faktor keselamatan karena mudah terbakar, takutnya kejadian serupa juga akan terjadi. Dan Bapak Bupati juga menyebut kalau pemerintah pengen banget proses revitalisasi ini dilakukan secepat mungkin ya, karena kita nggak tahu nanti masyarakatnya mau tinggal di mana lagi. Tapi dari berbagai aspirasi masyarakat harus terlebih dahulu diselaraskan biar pembangunannya ini enggak menghilangkan karakter dan juga identitas kawasan adat Desa Sade. Ya ampun, sedih banget. Selain revitalisasi rumah adat juga Bapak Bupati juga mengusulkan bakal ada museum kecil di kawasan ini dan museum ini bakal jadi tempat buat memperlihatkan sejarah rumah adat Sade termasuk bentuk bangunan awal sampai kondisi kawasan setelah kebakaran. Menarik sih, cuma aku gak mau ya kalau misalnya museum ini terus nanti bakal ada bencana-bencana lagi. Jadi ya teman Pro 2, aku juga mohon doanya. Aku gak tahu karena di Indonesia juga banyak banget kejadian kebakaran. Kita berdoa bareng-bareng untuk kesejahteraan kita bareng-bareng, keselamatan kita se-Indonesia ini. Karena siapa yang tahu ya hari sial gak ada di kalender teman Pro 2. Ya udah, itu dia informasi pertama. Habis ini masih ada informasi-informasi selanjutnya hanya di Pro 2 FM sama Glow sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Eh bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong, bang. Nafasku sesak nih.
0: Iya, elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Wow, waktunya informasi selanjutnya teman Pro 2. Akan ada informasi apa nih di provinsi kita. Ini buat kamu yang dari Sumbawa kayaknya penting banget deh. Ada warga yang menyoroti kondisi ruas jalan yang menghubungkan Labuhan Kuris dengan Desa Dusun Tanjung Bila, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Mereka juga menilai kalau kerusakan jalan sepanjang 700 meter ini mengganggu mobilitas warga dan sekaligus juga aktivitas ekonomi masyarakat, terutama buat para petani yang setiap hari harus pakai ruas jalan ini. Ahmad Riyutwan, yaitu Ketua Kelompok Tani Labanti Desa Labuhan Kuris, juga mengatakan kalau masyarakat ini udah lama banget menghadapi kondisi jalan yang rusak. Dan menurut dia, pemerintah ini belum melakukan penanganan yang memadai terhadap ruas jalan ini. Jadi masyarakat ini harus menggunakannya sebagai salah satu akses penting juga untuk menunjang aktivitas sehari-hari dengan kondisi yang buruk. Teman Pro 2, sedih banget sih. Ini juga kalau misalnya kamu lihat fotonya sih, kamu juga bakal sedih. Dan bahkan Ketua Kelompok Tani Labanti ini juga menyampaikan kalau kondisi fisik jalan ini udah semakin memprihatinkan. Lapisan aspal yang sebelumnya itu menutup badan jalan udah terkelupas, dan kerusakan ini juga bikin batu dan kerikil di lapisan pondasi bawahnya berserakan di permukaan jalan. Makanya bahaya banget sih. Pastinya kondisi ini juga sangat-sangat menyulitkan warga waktu pengen melintas, tapi juga berpotensi untuk menghambat kegiatan pertanian. Padahal ya, NTB ini adalah salah satu daerah yang emang sangat penting ya hasil taninya. Jadi ya menurutku untuk jalan ini semoga bisa segera diperbaiki sama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena seperti yang kita tahu Nusa Tenggara Barat ini adalah provinsi dengan hasil tani yang sangat-sangat bagus juga. Jadi semoga jalannya juga bisa diperbaiki sehingga petaninya bisa bekerja kembali. Amin, amin, amin, amin.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

tapi jangan menyesal teman Pro 2, karena aku masih ada bersama kamu sampai nanti di jam 7. Tapi info lokalnya seputar provinsi kita harus diudahi, karena bakal ada informasi yang seru banget. Kali ini bakal ada sama narasumber yang cantik lagi. Jadi buat kamu yang kepo siapa narasumbernya hari ini, melipir dulu ke Instagram @pro2fm Mataram biar kamu tahu aku bakal ngobrol sama siapa di hari ini sih sebenarnya. Tentunya bakal asik banget. Aduh, sampai aku terbata-bata karena aku takut tersaingi gitu ya. Kecantikan aku. Tapi ya emang udah tersaingi sih teman Pro 2. Buat kamu yang lagi ada di fase insecure dan lagi bingung bagaimana hidupku di masa depan dan aku harus kayak gimana biar bisa membuat itu menjadi kenyataan, waktunya nanti kamu dengerin di Sore Ceria sama aku dan juga narasumber yang pastinya oke banget. Stay tune terus sama aku teman Pro 2, karena masih ada segmen-segmen menarik lainnya.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, sebuah gudang penyimpanan alat musik di Jalan Sultan Hasanuddin lingkungan Pandan Salas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram terbakar di hari Selasa 25 Agustus 2026. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Gudang berukuran sekitar 6 x 4 meter itu digunakan untuk menyimpan berbagai macam alat musik milik salah satu toko alat musik di wilayah Cakranegara. Sejumlah barang di dalam gudang hangus terbakar. Personil piket fungsi Polsek Sandubaya langsung mendatangi lokasi setelah berkoordinasi dengan unit identifikasi Satreskrim Polresta Mataram. Polisi kemudian mengamankan area sekitar gudang sekaligus membantu proses pemadaman. Informasi selanjutnya, target 500 peserta dalam ajang olahraga ekstrim Tambora Jungle Run 2026 dipastikan akan terpenuhi. Hingga 25 Agustus 2026, jumlah peserta yang telah mendaftarkan diri secara daring sudah mencapai 471 orang, belum termasuk pendaftar secara offline, serta peserta dari jajaran pemerintah Kabupaten Dompu. Kegiatan yang mengusung tagline bernafas di jantung alam ini digelar Balai Taman Nasional Tambora dengan target maksimal 500 peserta. Jumlah ini disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung kawasan Taman Nasional Tambora. Kepala Balai Taman Nasional Tambora, Abdul Aziz Bakri, menyebut Tambora Jungle Run 2026 dibagi dalam 3 kategori, yakni 5K Fun Trail, 10K Savannah Trail, dan 40K Sea to Summit. Demikian Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sore Ceria. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Hai, Sore Ceria balik lagi sama Glo. Dan kali ini aku gak sendiri lagi. Seperti biasa kalau Sore Ceria mah gak mungkin sendiri, teman Pro 2. Kali ini aku udah ada narasumber. Dan kita bakal ngobrol seputar prestasi. Gimana sih caranya menjadikan sebuah mimpi itu kejadian gitu. Kalau mimpi kan belum kejadian, makanya gimana caranya kita bikin dia kejadian. Dan kita harus percaya juga sama diri kita. Dan itu adalah tema kita di sore hari ini. Dan aku udah gak sendiri karena aku udah sama salah satu winner Miss IYTA. Aduh, susah banget tadi kita tanya kepanjangannya. Langsung aja di sini ada siapa? Halo.
4: Halo.
2: Oke, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
2: Siapa namanya?
4: Asmida Febriana.
2: Oke, biasa dipanggil siapa, Miss?
4: Biasa sih Asmida, kebanyakan Asmida. Tapi kak di rumah itu Mida, Ida gitu.
2: Oh walah, sebenarnya YTA ini apa sih? Jujur agak sedikit jarang dan mungkin karena panjang ya.
4: Iya panjang.
2: Apa itu?
4: YTA itu International Youth

0: kan yang kita pelajarin itu kayak pasti ada jalan kan, jadinya nggak susah-susah amat.
1: Oh, tapi emang kamu suka dunia pageant kah?
0: Juga.
1: Oh, suka.
0: Sebelum masuk model juga sering di jadi BA gitu di studio.
1: Berarti gitu. Kamu emang udah menjalani dunia model tuh dari lama?
0: Enggak, baru masuk, tapi sebelum masuk itu udah kayak bisa foto-foto gitu, di endorse-endorse make up gitu.
1: Oh, kamu influencer ya?
0: Belum sih. Tapi kayak yang tahu-tahu aja gitu.
1: Oh, yang tahu-tahu aja. Berarti kamu juga buka endorsement?
0: Iya, buka.
1: Sebelum jadi Miss ini?
0: Belum. Iya, sebelum.
1: Oh, keren sih. Eh, by the way aku belum tanya nih Asmida, kesibukannya selain jadi Miss ini apa?
0: Kesibukannya sekarang kayak latihan catwalk, soalnya kan besok mau ke Jakarta kan, ke ajang nasional. Kayak catwalk, bahasa Inggris, latihan nari, latihan bahasa Inggris juga harus gitu kan.
1: Iya sih,
0: soalnya saingannya banyak banget besok.
1: Se-Indonesia ya?
0: Bahasa Inggris.
1: Oh, bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Tapi kan bukan nasional, berarti se-Indonesia bukan atau gimana?
0: Iya, kayak kan yang lawan kita itu kayak bahasa Inggris, juri-jurinya juga rata pakai yang dari Inggris gitu.
1: Oh gitu. Kalau ke nasional itu bersaingnya sama siapa aja?
0: Banyak.
1: Se-Indonesia?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kayak kemarin itu juga ada dari Filipina, Malaysia kemarin.
1: Oke. Berarti banyak ya. Tapi ya, kalau selain dari dunia pageant, kamu kesibukannya apa sehari-hari?
0: Ngonten sih biasanya.
1: Oh, ngonten. Apa yang biasa kamu kontenin?
0: Kayak VT keseharian gitu.
1: A day in my life gitu ya?
0: Iya, a day in my life.
1: Aku udah nebak banget nih, pasti a day in my life. Oke, okay. Tapi di sini Asmida juga kamu seorang mahasiswa ya?
0: Mahasiswa.
1: Di mana?
0: Universitas Terbuka.
1: Oh, kamu ambil jurusan apa?
0: Manajemen.
1: Oh my god, duit-duit itu lagi, duit-duit itu lagi. Semester berapa Asmida sekarang?
0: Baru semester 3 sih.
1: Baru. Itu mah bentar lagi juga udah pusing kamu. Sekarang udah pusing pasti.
0: Pusing.
1: Oke, tapi Asmida punya kesibukan lain selain jadi mahasiswa atau punya pekerjaan lain?
0: Enggak ada sih.
1: Berarti mahasiswa dan sekarang
0: mahasiswa,
1: ada.
0: Iya, ada kerjaan dikit-dikit gitu kayak Asmida boleh make upin enggak? Bila.
1: Kamu juga make up artis?
0: Iya.
1: Ih, keren.
0: Kemarin pas wisuda anak-anak pas apa namanya? Apa sih? Pawai gerak jalan gitu.
1: 17 ini kemarin?
0: Iya. Oh. Kemarin saya aja yang make up. Kayak jadi MUA dikit lah gitu.
1: Sama anak-anak mana?
0: Sama anak-anak yang di rumah.
1: Oh,
0: SMP, SMA gitu.
1: Oh, karena dia mau pawai dari sekolahnya bukan?
0: Iya.
1: Oh, Asmida asli mana?
0: Pogading.
1: Pogading, berarti Lombok Timur.
0: Iya, Lombok Timur.
1: Rame ya di sana?
0: Rame
1: ya?
0: Banget.
1: Kamu make upin berapa orang di situ?
0: Sekitaran 12, 14 sendiri lagi.
1: Banyak sih gitu. Anak-anak SMP lagi ya?
0: SMP, SMA.
1: Wow, dengan pakai baju-baju mereka itu?
0: Iya, pakai kayak adat kayak polisi, tentara gitu.
1: Dipakai. Baju profesi.
0: Iya.
1: Wisuda juga?
0: Wisuda enggak sih.
1: Belum.
0: Kemarin adik saya pas wisuda itu saya yang make upin sih.
1: Wisuda apa nih? Sekolah atau kuliah?
0: Kuliah.
1: Keren banget. Kamu bisa wisudaan padahal bukan make up artis yang benar-benar tapi
0: benar-benar tapi kayak udah di booking gitu. Dan sampai saya nginep di hotel barengan sama dia gitu kan.
1: Biar bisa make upin pagi-pagi.
0: Iya.
1: Tapi susah enggak sih jadi make up artis?
0: Enggak sih. Enggak. Soalnya udah pernah kursus.
1: Oh, kamu udah pernah kursus?
0: Iya. Pernah kursus.
1: Wow, banyak banget yang bisa bisanya kamu. Tapi kalau dari kamu sendiri kan banyak banget bisanya. Modeling oke. Terus abis itu juga endorse juga oke. Konten juga oke. Terus juga make up tadi oke juga. Sebenarnya kalau Asmida sendiri hobinya dari kecil tuh apa?
0: Hobi. Main aja sih dulu. Kayak enggak kepikiran gitu.
1: Mainnya main apa? Mungkin kamu main kayak ya main kita kan dulu sering banget ya main-main.
0: Ya,
1: aku gitu. Kepo soalnya aku misalnya nih dulu sukanya main-main jadi profesi-profesi.
0: Iya, profesi. Dokter.
1: Kamu suka juga atau?
0: Iya, suka.
1: Dari dulu kamu suka maksudnya mainnya tuh main dandan-dandanan kan juga ada tuh.
0: Dandan-dandanan juga.
1: Oh, kamu juga suka main dandan-dandanan. Kalau aku dulu enggak bisa, aku bukan tim dandan-dandanan. Aku tim polisi-polisian dulu.
0: Oh. Kayak bidan-bidan.
1: Iya.

0: gitu. Ya. Soalnya biasanya kan dari terbitnya dari apa ya? Dari kita kecil memang.
1: Iya, dari terbit kita kecil.
0: Oke, berarti kalau Asmira sih emang dari dulu emang suka Iya. berarti suka dandan.
1: Iya, iya.
0: Oh. Kamu dulu SMP, SMA atau SMK?
1: SMK.
0: SMK apa?
1: SMK Negeri.
0: Iya, jurusannya?
1: Komputer.
0: Anak komputer terus beralih ke manajemen. Iya. Tapi sekarang pageant juga.
1: Iya, pageant.
0: Aduh,
1: juga.
0: Tapi masih bisa pegang komputer?
1: Bisa. Soalnya ada kan di rumah juga.
0: Komputernya?
1: Iya, pakai ngedit-ngedit gitu.
0: Oh, kamu ngeditnya pakai komputer?
1: Iya. Kadang kan juga pakai kuliah kan komputer. Laptop juga sih bisa.
0: Wow. Tapi kamu biasanya kalau misalnya bikin konten A Day in My Life itu di-uploadnya di mana?
1: TikTok.
0: Oh, berarti lebih ke TikTok ya mainannya.
1: TikTok.
0: Emang iya. Anak-anak Gen Z, bro.
1: Iya.
0: Kita nggak main Instagram lagi ya?
1: Iya.
0: Kita mainnya TikTok, tapi bener.
1: Soalnya berpenghasilan gitu.
0: Kamu udah berpenghasilan di TikTok?
1: Iya, kan dapat dolar gitu. Kalau misalkan.
0: Udah dapat.
1: Udah.
0: Aku yang shock nih, beneran?
1: Iya. Kan sering misal kayak live gitu. Kita ada in my life-nya, aku sering make upin orang. Kayak lab gitu kan, terus banyak yang give gitu. Kayak endorse-endorse gitu dah.
0: Di TikTok?
1: Iya.
0: Oh wala, pantesan aku lihat di, aku kan bukanya di Instagram. Tapi kok kayak gak ada ininya, maksudnya gak ada kontennya. Ternyata kamu lebih berkonten di TikTok, TikTok. Iya. Oh my God, nanti kita bakal kepoin TikToknya si si satu miss ini. Karena aku kepo banget. Pantesan kamu berarti lebih mainnya di TikTok dan endorse-nya juga di TikTok.
1: Iya.
0: Bikin
1: kemarin sempat diblokir sih TikTok.
0: Kenapa?
1: Karena buat
0: pelanggaran?
1: Iya, pelanggaran gitu.
0: Kok
1: makanya ulang bikin TikTok lagi. Ulang baru.
0: Jadi nol followersnya?
1: Masih banyak, 2000-an lah.
0: Ribuan. Kamu sekarang followers TikToknya berapa?
1: Ribu, berapa ribu ya? Kayak baru kan TikTok ini. Belum 1 tahun sih.
0: Berapa?
1: Soalnya kan dia hilang.
0: Oh, berarti sempat punya dulu tapi
1: iya,
0: hilang.
1: Rame banget yang itu.
0: Oh, berapa itu kalau yang itu yang awal?
1: Yang awal
0: berapa banyak?
1: Puluhan ribu sih. Kalau yang like itu 1 jutaan.
0: Oh, banyak ya. Kalau sekarang berarti?
1: Masih baru kayak.
0: Ada gak puluhan ribu? Belum?
1: 30 ribu.
0: Banyak dong, 30 ribu.
1: Dikit.
0: Kamu mah artis TikTok ya? Oh my God. Berarti kamu juga endorse-endorse di TikTok.
1: Iya, endorse.
0: 30 ribu sih banyak ya.
1: Berarti dikit sih menurut aku.
0: Oh, dikit, kamu pengennya berapa ribu?
1: 1 jutaan.
0: Amin. Kan belum 1 tahun soalnya.
1: Iya sih.
0: Jadi sabar dulu. Tapi aku mau tanya Asmida, gimana caranya untuk bikin apa ya, keseharian kamu tuh bisa jadi mimpi. Kan orang-orang tuh pengen sekarang di rumah aja tapi punya duit. Nah itu awalnya kayak gimana kamu bisa dapet uang dari berkonten dan lain-lain?
1: Iya.
0: Gimana caranya tuh awal-awal dulu kamu
1: awal
0: bikin?
1: Awal dulu. Awalnya dulu saya iseng-iseng kayak bikin halo guys, halo gitu-gitu, masak pertama.
0: Oh masak.
1: Masak. Tapi kayak telur gitu-gitu dah.
0: Bukan masak.
1: Iya, bukan masak, ya? Bukan masak yang panjang gitu.
0: Oke, okay, terus
1: belum rame. Nah, terus pas ada in my life kan misalnya kayak PKL dulu.
0: Oh iya, ya. Kamu PKL di Lombok Timur juga?
1: Iya, Lombok Timur.
0: Lombok Timur, terus gimana?
1: Iya, kesehatan. Ada in my life, awal baru bangun.
0: Oh, beneran itu? Kamu iya. Beneran baru bangun langsung masang HP?
1: Iya, pegang HP kayak dipidoin. Oh, halo guys, saya baru bangun gitu.
0: Gak nyangka banget itu beneran terjadi. Terus?
1: Iya, kayak yang biasa aja sih. Cuman lama-lama, terus kayak joget-joget.
0: Oh wow, joget-joget TikTok.
1: Iya.
0: Bikin velocity kamu?
1: Velocity. Pas masa-masa viral itu. Iya.
0: Terus
1: itu, terus Brazil.
0: Oh, goyang Brazil.
1: Iya.
0: Foto kita blur gitu ya.
1: Gitu-gitu.
0: Tambah banyak yang lihat. Oke, terus habis itu joget Brazil.
1: Iya.
0: Apalagi?
1: Kayak bikin TikTok dah tapi rame.
0: Yang paling kamu ingat enggak konten pertama yang rame itu tentang apa?
1: Tentang
0: ada in my life kah, atau masak kah, atau mungkin ya? Tentang joget kah,
1: tentang itu Velocity sama teman.
0: Aku mau lihat nanti TikTok kamu karena penasaran banget. Berarti awalnya tuh dari iseng aja sih.
1: Iseng.
0: Terus rame.
1: Iya. Oh. Sebanyak yang komen.
0: Apa komenannya? Bagus atau enggak?
1: Bagus.
0: Apa?
1: Ya. Cantik banget. Asik. Biasa gitu.
0: Oh berarti kayak gitu.
1: Iya gitu-gitu.
0: Oke, nanti kita bakal kepoin juga akun-akun TikToknya dari Asbida. Karena aku juga kepo. Nanti buat kamu yang punya pertanyaan, boleh banget langsung aja WhatsApp aku di nomor 0819 02 05 7000. Kita tungguin.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien.
3: Pak juga ya, sibuk.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: masih di Sore Ceria sama Glow dan juga Miss YTA ini. Kamu bisa sekarang dipanggil Miss atau enggak tetap nama?
1: Nama aja.
0: Masa?
1: Iya.
0: Harusnya
1: malu.
0: Eh kenapa? Kan susah. Jadi Missnya kan susah. Harusnya kamu dipanggil Miss sekarang, bukan Asmida. Eh tapi aku mau nanya dong Asmida, gimana perjalanan kamu bisa ikut YTA ini?
1: Perjalanan kemarin.
0: Dari siapa dengar informasinya, terus persiapan ikut-ikut ininya, gimana?
1: Iya, dari awal kan saya chatnya yang punya manajemen. Ya saya maksudnya lihat manajemen.
0: Oke.
1: Ya, terus latihan, terus langsung disuruh ikut karena dipercaya gitu kan.
0: Oke.
1: Ya, terus aku nanya lah. Kita lombanya kayak gimana? Soalnya aku gak pernah lomba kan.
0: Kamu sama sekali juga? Ini baru pertama kali?
1: Baru pertama kali.
0: Dan langsung dapat.
1: Iya langsung dapat. Makanya kayak gak nyangka.
0: Wow.
1: Gak nyangka
0: kamu. Terus abis itu?
1: Terus disuruh speechnya pakai bahasa Inggris langsung kan. Kayak langsung bahasa Inggris gitu, gak pakai bahasa Indo. Terus yo masa gini? Aku bilang gituin dia. Ya kalau mau sukses itu harus diginiin, dia bilang gituin aku. Nah terus lapal-lapal sampai-sampai aku nangis kan. Kayak susah banget, panjang lagi tentang para wisata. Terus tapi disuruh terus bikin apanya talent. Aku talentnya nak nyanyi. Nyanyinya itu kayak cuman keong racun.
0: Dangdut.
1: Disuruh langsung tiba-tiba kan talentnya nanti nyanyi ya. Dia bilang nyanyi apa-apa terserah. Nah, aku langsung pikirin keong racun aja.
0: Kamu beneran nyanyi keong racun?
1: Beneran nyanyi.
0: Terus?
1: Terus, juri-juri pada bangun joget. Makanya kayak heboh banget pas aku yang talent gitu. Terus gitu caranya, gini dia bilang, tahu Coach Gusman gak?
0: Enggak, oh, Gusman.
1: Iya, Gusman. Temennya Coach Haji.
0: Aduh, aku kayaknya kalau lihat tahu, aku tuh suka susah ngapalin muka, ngapalin nama. Oke, terus habis itu
1: terus dia itu dia bilang, kamu itu menarik, dia bilang ke aku. Nah, kamu walaupun kamu nggak mikirin suara ya, kamu mikirin pede, dia bilang. Oh, iya coach, terus dia bilang, soalnya udah biasa di depan banyak orang kan. Jadinya udah biasa. Aku gak peduli bagus apa enggaknya, yang penting tampil gitu.
0: Benar. Terus habis itu akhirnya gimana?
1: Akhirnya pas final itu langsung opening gown, speechnya langsung agak belibet terus itu speechnya.
0: Karena baru pertama kali.
1: Iya pertama kali, gak pernah ikut apa-apa, lomba apapun gak pernah. Cuman lomba Agustusan gerak jalan.
0: Itu pun bareng-bareng.
1: Iya, bareng.
0: Bukan sendiri.
1: Iya, bukan
0: terus
1: sendiri.
0: Terus akhirnya gimana?
1: Akhirnya kan keluarga nonton.
0: Aduh.
1: Keluarga nonton. Nah, tiba-tiba aku disebut maju. Pertama aku dapetnya best costume, winner best costume. Terus sama winner miss. Ya.
0: Apa itu bedanya?
1: Beda, kalau winner kostum itu yang
0: bagus
1: bajunya, ya, bajunya gitu yang kita tampilkan gitu.
0: Terus abis itu yang winner,
1: winnernya itu
0: pemenang.
1: Iya pemenang.
0: Oh dua dong berarti kamu.
1: Iya.
0: Keren.
1: Dua dapat selempang.
0: Oh
1: iya.
0: Terus gimana abis itu keluarga kamu melihatnya?
1: Nangis, terharu.
0: Kalau kamu gimana?
1: Terharu banget. Sampai-sampai, loh kok bisa? Aku bengong loh, kok bisa? Aku gituin diriku sendiri. Terus kan aku berdua kan bergandengan biasanya kan. Kalau kita jadi pemenang kayak misi itu bergandengan. Terus, pak, aku gak menang kayaknya nih. Soalnya yang lawan aku itu kayak udah lama jadi model. 4 tahunan jadi model.
0: Oke.
1: Terus aku baru belum 1 bulan jadi model, langsung disuruh ikut. Jadinya kayak masa aku ikut? Aku ragu nih sama diri sendiri.
0: Karena masih belum punya cukup pengalaman.
1: Iya, kayak jalan juga kayak enggak worth it banget buat ikut gitu. Tapi kakak manajemen itu percaya banget sama aku. Kayak kamu udah bisa gaya, udah bisa deh itu, dia bilang pesannya gitu. Terus aku harus gimana ya biar ekspektasinya itu beneran, ya nggak mengecewakan. Jadinya aku berusaha gitu. Terus kita kan lomba. Mm-mm. Kita tidurnya di hotel kemarin. Mm-mm. Terus kalau dia main-main nih di kolam, aku ngapalin speech itu sampai kayak susah banget gitu. Tapi kayak usaha tidak mengkhianati hasil.
0: Asik. Walaupun nangis-nangis ya.
1: Iya, ya Allah kayak ih kok ini susah banget nih, aku mau enggak jadi dah, enggak jadi.
0: Persiapannya berapa bulan?
1: Enggak berapa bulan. Hah? Cuma 1 minggu 5 hari.
0: Kamu ngapalin itu cuma 5 hari?
1: Iya.
0: Oh, sambil belajar jalan-jalan itu juga.
1: Sambil berjalan-jalan sama opening go-nya juga. Gitu.
0: Cuma sampai satu, enggak sampai seminggu lagi satu.
1: Iya, 5 hari.
0: 5 hari doang ya. Aduh, tapi bener-bener dimaksimalin berarti selama 5 hari itu kamu ikut.
1: Iya.
0: Oke. Berarti kalau misalnya ada lagi pageant next, kamu mau ikut gak?
1: Mau sih.
0: Tapi ada gak yang udah ditaksir kayak, ih besok aku mau ikut ini nih?
1: Udah ada.
0: Apa? Mau ikut apa?
1: Yang ini, di Jakarta ini.
0: Oh iya, besok ya, kapan perginya?
1: Tinggal 3 bulan tinggal persiapannya. 3 bulan. Soalnya yang apa ya, makin banyak musuh gitu.
0: Asik musuh.
1: Apa yang namanya? Lawan. Saing.
0: Saingan. Ya. Berarti di bulan November ya perginya?
1: Iya, awal.
0: Bakal membawa nama NTB berarti.
1: Iya, NTB.
0: Jangan nyanyi keong racun dong di sana, please. Nyanyinya jaran goyang.
1: Enggak sih, nari kan.
0: Oh, nari. Ya. Kenapa enggak disuruh nyanyi?
1: Karena udah nyanyi. Oh. Soalnya kayak kata kakak kemarin, kamu gak mikirin suara, kamu cuman pede aja di depan, dia bilang.
0: Berarti maksudnya suara kamu kurang bagus?
1: Iya gitu. Kayaknya gitu. Soalnya kayak gitu lah, capek ketawa juga kan.
0: Kakaknya bilang, okay, kamu dance aja karena kamu lebih ini ya kali ya, lebih luas ya, daripada nyanyi.
1: Capek banget ketawa. Juri-juri pada bangun, orang tua yang nonton itu pada bangun joget.
0: Iya, iya sih, kamu pede sih. Cuma kayak iya. Manajemen kamu gini, aduh, sing banget.
1: Iya.
0: Tapi seru karena kamu berani kan.
1: Iya, makanya dia bilang gitu. Jujur, kamu itu nggak mikirin suara, dia bilang.
0: Jujur aku kalau di sana juga ketawa sih, ketawa banget dengerin keong racun di acara pageant, agak janggal kalau
1: iya, janggal,
0: janggal banget. Kita mau bikin apa ya? Kita kan biasa kalau orang ke pageant tuh kan bajunya bagus-bagus, ayu, iya, feminim.
1: Iya.
0: Tiba-tiba diputerin keong racun, kamu nggak bisa berpikir gimana-gimana sih.
1: Tapi baju aku itu mendukung gitu. Mendukung, soalnya kan kayak
0: kamu baju yang mana? Merah ini bukan?
1: Enggak.
0: Oh bukan yang kamu upload ini?
1: Bukan.
0: Oh ada warna apa?
1: Ada warna krim.
0: Oh yang agak rada pendek itu bukan?
1: Iya.
0: Oh aku tahu, yang kamu fotoan di depan Cidomo itu bukan? Yang Cidomo. Di depan Cidomo lagi, tempat makan. Ada di Instagram kamu, aku tahu. Yang waktu jadi finalis bukan? Yang pakai
1: sepat?
0: Oh bukan.
1: Ada. Oh. Seksi dia. Gitu.
0: Mendukung sebagai biduan ya?
1: Iya, biduan. Gitu.
0: Jadi pada di support juga sama bajunya.
1: Iya.
0: Kamu lalu sambil goyang gak?
1: Sambil goyang. Aku nyanyiin goyang terus bilang. Makanya capek banget ketawa.
0: Kita harus nonton videonya. Kamu ada videonya gak?
1: Enggak.
0: Ya.
1: Ada di aku tapi malu banget. Jadinya enggak pun.
0: Kenapa? Nanti aku lihat boleh gak? Aku lihat boleh gak?
1: Boleh sih.
0: Karena aku kalau kesana juga pasti ketawa banget sih. Tapi Asmida, gimana sih caranya punya kepercayaan diri kayak kamu?
1: Yang penting apa ya?
0: Kamu dapat kepercayaan diri itu tuh dari mana?
1: Dari sendiri?
0: Iya, gimana caranya? Kok bisa kamu pede dengan nyanyi keong racun di antara orang-orang itu? Maksudnya kan gak semua orang bisa gitu. Iya. Tapi Asmida dapatnya dari mana?
1: Kalau aku sih mencoba dari kegagalan dulu.
0: Berarti dulu pernah gagal?
1: Pernah.
0: Di mana kamu gagal?
1: Di sekolah.
0: Oh, dulu emang apa yang bikin kamu jadi seberani sekarang? Gagal apa itu?
1: Gagal ikut kayak main-main basket, voli gitu.
0: Oh, olahraga.
1: Iya, olahraga.
0: Gak kepilih atau emang kalah?
1: Emang kalah. Terus iya. Tapi coba lagi kan. Kalau kegagalan, kita harus, kalau mau sukses itu mencoba kegagalan dulu biar tahu prosesnya itu kayak gimana.
0: Oh, wow. Yeah. Aku kayak berasa lagi dinasehatin. Tapi lebih ke kita harus gagal-gagal dulu, baru pede.
1: Baru pede.
0: Oh, berarti kamu juga sering gagal dong?
1: Iya, pernah. Sering dulu pernah sering dibully.
0: Kenapa? Siapa yang berani bully kamu?
1: Kan nggak belum se kayak gini gitu.
0: Waktu kapan kamu dibully? Waktu zaman SMP kah atau SMA?
1: Bukan dibully sih, cuman diejek.
0: Oh, tapi gak yang sampai di...
1: Enggak, aku malah yang gituin orang.
0: Pembuli malah dia sekarang. Emang dulu dibully apa?
1: Kayak, iya, kok gini sih mukamu? Dia bilang, kan kayak, apa ya, coba mancungin hidungmu dikit pasti cantik banget gitu.
0: Oh, perihal hidung doang. Kita kan orang Indonesia, bukan bule, bro.
1: Padahal udah biasa ini. Standar lah ya.
0: Iya, mau dimancungin juga kita bingung gimana caranya mancungin ini. Made by God ya, alias dibuat dari Tuhan. Gak bisa kita juga. Kalau kita mau, kita mintanya juga yang mancung gak sih? Oke, berarti belajar dari kegagalan. Oh, bagus banget sih quotes dari Asmida ini. Oke, selain dari kegagalan, kamu juga disupport gak sih selama di rumah?
1: Support, apapun itu.
0: Sama orang tua?
1: Iya.
0: Oh, waktu kamu mau daftar ke manajemen pun gimana respon orang tua kamu? Kamu masuk manajemen umur berapa sih?
1: Kemarin.
0: Baru ini berarti?
1: Baru.
0: Baru ini. Belum ada 1 tahun berarti?
1: Belum ada. Cuman 3 bulan kayaknya.
0: Oh, baru 3 bulan? Langsung masuk ini?
1: Iya.
0: Wow. Tapi respon dari orang tua dukung?
1: Dukung. Kalau misalkan aku mau kayak gini, jalanin kalau itu emang yang bisa terbaik buat dirimu. Tapi kemarin sempet mau jadi pramugari kan, kayak kakak.
0: Belum gak sih waktunya?
1: Iya kan, kayak sekolah dulu di Jogja. Kemarin sempet dapet timpo. Terus kakak juga sekolah di sana dulu.
0: Oh,
1: dia
0: kakak
1: berhasil.
0: Kamu?
1: Iya.
0: Kakak kamu kandung?
1: Iya kandung.
0: Kalau tadi adik kamu yang duluan sudah, aku juga pusing tuh. Ternyata itu ada sepupu guys. Buat yang tadi dengerin kita, itu ada sepupunya. Semua juga bingung. Kok bisa dia lebih tua?
1: Lebih lulus.
0: Iya, ternyata itu ada sepupu kamu.
1: Iya, sepupu tapi satu nenek, satu kakek.
0: Iya, cuma kan kita bingung, kirain adik kandung. Kok bisa dia lebih adik tapi lebih tua?
1: Anak bungsu.
0: Oh, kamu anak terakhir.
1: Iya.
0: Oh, jadi pengen ikut kakak kamu. Kakak kandung ini kan ya?
1: Kakak kandung.
0: Oke, biar kita gak salah nih.
1: Di atas aku ini.
0: Oh, pas.
1: Pas di atas aku. Terus, beda 7 tahunan lah.
0: Jauh dong.
1: Iya. Tapi dia sudah jadi pramugari kan, udah nerbang gitu ke sana kemari, luar negeri, Singapura kayak di sini. Makanya kayak, ih, ini hobi aku banget loh, jalan-jalan traveling gitu.
0: Gratis lagi ya?
1: Iya. Terus aku coba nih, terus aku kasih tahu bapak, emang kamu bisa nih. Dia nanya dulu kan, dia gak terlalu maksa. Apa kuliah dulu nak? Dia bilang, ya boleh sih kuliah, tapi mau jadi pramugari juga. Kayak, aku itu kayak gak mau satu gitu kerjaannya. Maunya kayak,
0: kalau ada 13
1: ya? Ya gitu deh.
0: Terus akhirnya gimana orang tua bilang?
1: Orang tua bilang, udah kakak kamu kemarin, dia bilang, itu aja udah bapak pikirin. Takutnya nanti pesawat yang jatuh itu loh.
0: Sering ya?
1: Iya, kemarin kan. Iya, kemarin tahun kemarin 2000 berapa itu yang 5 pramugari jatuh itu.
0: Iya.
1: Itu yang dia takutin. Nah, apa ya hobi aku juga kayak foto-fotoan, traveling, model deh kayaknya. Aku kasih tahu dia kemarin. Udah kuliah, udah semester 2 kan? Kemarin baru mau masuk. Aku mau daftar modeling, Pak, aku bilang. Di mana? Di Mataram juga ada. Nah, aku nyarinya di Mataram. Terus ada di Lotim nih, deket. Dia bilang di Lotim terus.
0: Jadi di Lotim. Oh, berarti di Lotim dulu ya.
1: Iya.
0: Baru abis itu ikut ajang ini,
1: iya,
0: ikut ke Mataram
1: langsung.
0: Widih. Tapi kamu masih mau jadi penggerak pramugari gak?
1: Mau sih, masih.
0: Oh, masih mau ya. Tapi ditunggu aja deh. Karena masih banyak juga, enggak apa-apa.
1: Masih banyak kuliah. Perjalanan, masih umur 19.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Masih kuliah juga, Pak. Cukup-cukup aja umur kamu. Kakak kamu sekarang berarti pergi-pergi dong.
1: Iya.
0: Oh, seru.
1: Tapi
0: banget.
1: Sudah nikah semua.
0: Tapi masih bisa jadi pramugari ya kalau
1: udah selesai.
0: Oh, udah selesai. Ih, lucu.
1: Karena suaminya kan.
0: Oh, iya sih. Suaminya pilot bukan?
1: Enggak.
0: Kayak di drakor-drakor itu loh.
1: Iya sih. Tapi seru enggak banget.
0: Oke, berarti kemarin kakak kamu nonton kamu enggak?
1: Di mana? Iya, nonton.
0: Gimana waktu ditontonin sama keluarga besar?
1: Nah, kayak
0: Deg-degan gak?
1: Iya deg-degan banget, takut mengecewakan kan. Mm-mm. Ini nanti ekspektasi aku tinggi banget nih sama anakku. Dia bilang kan, aku sering PC kan, kayak semangat banget kalau VC itu. Dia kira sih aku ini semangat, gak mikirin apa-apa, cuman jajan belanja aja. Tapi nyatanya kan kita nangis-nangis ngapalin speech kayak gini kayak gitu.
0: Oh iya sih benar, dia gak tahu kamu
1: iya
0: nangis.
1: Iya kan gak tahu.
0: Tapi kalau misalnya kita ngobrolin tentang percaya, aku lihat sih kamu tuh percayanya karena keluarga kamu juga gak dukung.
1: Iya.
0: Terus juga maksudnya dia gak segampang itu kok dapetin mimpi kamu, juga harus gagal-gagal dulu.
1: Iya,
0: tadi.
1: Iya harus ya. Gagal.
0: Harus gagal. Dan sekarang gimana caranya mewujudkan mimpinya dengan cara mencoba terus kan?
1: Mencoba terus.
0: Keren si Asmida, dan dia masih 19 tahun guys. Jadi kayak masih panjang banget. Dan dia gak punya satu mimpi, 13 mimpinya katanya. Setelah jadi modeling mau jadi apa lagi ke depannya? Tadi konten kreator juga dia iya.
1: Iya.
0: Terus tadi mau pramugari juga iya. MUA juga iya dia. Ada gak mimpi lain? Maksudnya bisnismen ya, kayak kamu pengen punya bisnis ya?
1: Iya punya bisnis.
0: Tuh kan. Bisnis apa kalaupun punya bisnis?
1: Banyak, kayak jualan kosmetik, bikin BTN, bikin kosan, jadi bibi kos lah.
0: Biar duduk-duduk di
1: iya,
0: rumah.
1: Iya, duduk-duduk aja.
0: Gen Z banget ya, pengennya diem di rumah.
1: Iya.
0: Bagus-bagus. Aku gak expect dia pengen jadi ibu-ibu kosan. Aku pengen, dia juga jadi biduan pernah. Juga jadi peserta gerak jalan pernah. Menang gak itu gerak jalan?
1: Menang, juara dua tapi.
0: Dari sekolah?
1: Iya, dari sekolah.
0: Udah, aduh capek banget. Tapi terima kasih banget Asmida udah share-share pengalaman lucunya. Tapi yeah, selama kamu jadi, baru berapa bulan sih tadi? Baru
1: tiga.
0: Berapa hari ya? Baru berapa hari juga menjabat sebagai Miss IETA ini.
1: Iya, Miss IETA.
0: Asmida itu punya hal apa yang pengen diwujudin di sini? Apa sih kegiatan Miss IETA lagi selanjutnya?
1: Selanjutnya?
0: Selain pergi ke mana ya? Ke Jakarta ya? Ada persiapan-persiapan apa lagi selain belajar itu? Kamu ke daerah-daerah di Lombok gak?
1: Pernah.
0: Pariwisata-pariwisata di Lombok?
1: Iya.
0: Kemana aja udah?
1: Ke Desa Sade.
0: Ih, kan kebakaran.
1: Kebakaran. Tapi dulu.
0: Oh sebelum. Oh halah keren.
1: Sedih banget ya.
0: Iya jujur sedih banget. Berarti kamu perginya sebelum kebakaran dong?
1: Sebelum, udah lama saya pergi.
0: Ya ampun, aku juga udah lama sih, sedih banget sih. Terus abis Desa Sade kemana?
1: Ke Mandalika.
0: Sirkuit ya?
1: Ya sirkuit. Ke apa namanya?
0: Senggigi.
1: Ya juga wajib Senggigi.
0: Sembalun.
1: Sembalun sih sering kan di Lotim.
0: Kalau jadi kamu pernah gak? Belum ya?
1: Ya mana?
0: Naik gunung?
1: Enggak. Belum. Enggak suka.
0: Oh kamu gak suka naik gunung? Kamu
1: gak suka menjelajah gitu.
0: Kamu lebih suka di rumah, makanya dia pengen jadi ibu-ibu kosan.
1: Iya. Soalnya banyak kegiatan juga, jadinya gak sempet.
0: Iya sih, dia aja Senin sampai Jumat jadwalnya padat banget.
1: Iya. Soalnya kan kalau naik Kerinjati itu harus satu mingguan kan.
0: Iya. Tinggi soalnya.
1: Iya.
0: Naik turun lagi.
1: Belum capeknya.
0: Belum capek.
1: Belum persiapan.
0: Iya, belum baunya. Belum kotornya kita turun dari situ.
1: Belum kita turun selamat apa enggaknya.
0: Aduh iya lagi. Jangan sampai deh teman produ, aduh. Itu dia perjalanan dari Asmida. Terima kasih Asmida sudah mampir ke Produ. Kita tunggu lagi nanti dia abis pulang dari Jakarta, kita todong lagi dia kesini.
1: Boleh.
0: Iya, karena kita kepo banget. Besok dia nyanyi apa, di sana nari apa lagi. Mungkin dia di awal narinya nari kecak, tapi ya abis itu dia nari main-main gue, kita gak tahu. Okay, itu dia sore ceria Asmida dan Glow. Abis ini bakal ada jazz music. Kalau kayak gitu Asmida dan Glow pamit. Kita ketemu lagi di sore ceria selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kweteu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi. Kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senjata Fakur menemani kamu lagi di hari ini Rabu 26 Agustus 2026 sama Glow. Dan sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya bakal ada kalimat-kalimat mutiara yang nemenin kamu, dan single-single religi yang nemenin kamu sampai jam 7. Dan buat kamu yang belum tahu, nanti di pukul 18:18 akan dikumandangkan azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi sambil kamu nunggu azan maghrib dikumandangkan, aku bakal memutarkan lagu-lagu religi. Ini lagu yang sering banget aku denger di film-film islami, apalagi kalau misalnya menjelang Ramadan. Sampai aku hafal teman Pro 2. Ada Mencari Jalanmu dari Afgan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi

Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Teman Pro 2, aku cuma mau ngingetin di hari ini, di hari Rabu, di penghujung bulan Agustus ini kita sama-sama refleksi diri, karena ini juga udah lebih dari setengah tahun ya kita melewati tahun 2026, yang dimana karena kita memang adalah orang-orang yang tak luput dengan kesalahan, gak ada salahnya juga kalau kita selalu introspeksi diri kita, apa yang salah, apa yang sudah kita lakukan untuk menyakiti hati orang. Dan gak ada salahnya juga kalau say sorry kepada orang-orang yang sekiranya kita buat marah, buat sakit hati. Itu gak ada salahnya. Gak ada manusia yang sempurna, teman Pro 2. Jadi kata maaf itu bukanlah hal yang harus dibikin malu gitu ya. Kalau misalnya minta maaf jadi malu, enggak. Tapi kalau misalnya minta maaf, banggalah, karena kamu itu sudah terhitung berani untuk mengakui kesalahan kamu, dan pastinya kamu udah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau misalnya hari ini belum minta maaf ataupun merefleksi diri, ayo kita refleksi diri sama-sama.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seperti yang kita tahu, sekarang Indonesia banyak banget lagi tertimpa musibah teman pro 2. Gak dari bencana alam, gak juga dari kebakaran. Bahkan banyak hal-hal yang menurut aku jadi salah satu isu yang bikin aku takut. Kayak penculikan, sekarang juga udah banyak banget kekerasan ya. Dan aku rasa salah satu hal yang paling bisa kita refleksi dari tahun ini yaitu adalah dengan cara kita beramal. Bener banget lagu tadi teman pro 2. Mungkin kita di ekonomi yang sekarang kita ngerasa susah banget untuk mendapatkan pekerjaan, atau mungkin duit yang segini aja susah untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi di tengah situasi dan juga kondisi negara ini yang dimana kita setiap hari juga mungkin melihat banyak banget kebakaran ya, bukan hanya di Kalimantan tapi juga di Papua kemarin, bahkan di Lombok, Desa Sade, dan juga aku lihat di beberapa titik di Lombok Timur juga ada, terus juga di berbagai macam NTT belum pulih, Flores juga belum pulih, tapi sudah ada di Aceh juga ada. Dan aku rasa itu sangat-sangat memprihatinkan, dan aku pengen banget ngajak kamu teman pro 2 untuk sama-sama beramal. Pokoknya sisihkan apapun yang bisa kamu berikan, entah itu baju, doa, walaupun banyak banget yang selalu ngomong, ngapain sih? Ya ampun, cuma ngasih doa aja. Tapi percaya deh, doa itu bukan hal yang remeh. Doa itu adalah sebuah kesiapan orang, keikhlasan orang untuk menyisipkan setiap permohonan di dalam doa itu gak gampang. Dan itu butuh yang namanya usaha dan juga waktu. Jadi ketika kamu lagi ada di titik gak bisa untuk ngasih sesuatu dalam berupa materi, aku rasa doa adalah hal yang terbaik. Jadi ketika teman pro 2 punya rezeki yang lumayan, jangan lupa untuk memberikan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan, yang kena musibah, entah itu dari bencana alam atau mungkin musibah-musibah lain, kayak misalnya kekerasan atau kebakaran yang terjadi ya, bahkan di Kalimantan aja masih banyak banget asapnya. Jadi kita sama-sama berdoa dan juga berusaha, dan pastinya jangan lupa beramal. Semoga bisa lekas membaik Indonesia, dan kita juga harus punya kesadaran yang baik sebagai warga negara Indonesia, apalagi masih muda. Itu aja sih yang pengen aku sampaikan di hari ini teman pro 2. Habis ini bakal ada segmen-segmen menarik lainnya sama penyiar lain. Jadi aku harus pamit undur diri karena shift aku sampai jam 7 aja. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 2. Teman pro 2 udah nemenin aku dari siang sampai sekarang udah malam. Dari yang terik sampai yang sekarang udah gak ada mataharinya. Terima kasih udah mendengarkan pro 2 selalu. Dan jangan lupa untuk selalu join dan juga meramaikan pro 2 dimanapun kamu berada. Kalau kayak gitu, gue pamit. Kita ketemu lagi di lain hari. Bye-bye.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk satuan tugas khusus untuk menangani pemulihan dan penataan kembali desa adat Sade di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Satgas dibentuk untuk mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak sekaligus memastikan proses rehabilitasi dan penataan kembali kawasan adat serta destinasi wisata Sade berjalan berkoordinasi. Info terakhir, teman Pro 2, untuk malam hari ini, isu anomali perubahan desil yang belakangan menjadi perhatian sejumlah keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dipastikan tidak terjadi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Koordinator PKH Kabupaten Dompu, Irmansyah, mengatakan hingga kini pihaknya yang belum menerima keluhan dari masyarakat penerima manfaat terkait adanya perubahan data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Sekian teman Pro 2 informasi di malam hari ini, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat Pro 2 RRI Jakarta. Stay tuned. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini. Tapi kita gak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya, lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
0: Halo.
1: Kembali lagi Kenry ke sini akhirnya.
0: Halo Kenry.
1: Oke.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya kurang lebih ya.
1: Terakhir gua apa sih?
2: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
0: Ada yang baru nih. Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih? Gimana? Sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Iya,
2: kasih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini.
2: Iya.
1: Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis beneran.
0: Akhirnya rilis.
1: Single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
1: Ya.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebetulnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya?
2: Lumayan ngerubah, tapi masih ceritanya masih di situ sih, Rus. Ceritanya
0: masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya.
1: Oke. Okay.
2: Sama Kak Randy Pandugo.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini.
2: Karena kemarin terlalu luas permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya
2: personal, lebih dalam lagi gitu.
1: I see. Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya di lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok. Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya. Oke.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu. Terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena proses juga.
1: Oke.
2: Nah, biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek enggak sih cerita ke orang yang enggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see. Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengun nonton enggak nih?
2: Insyaallah ada.
1: Eh, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Wih, gila. Kiki ada, Kiki, namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana? Ayo.
1: Harus disapa dulu dong teman-teman.
2: Yey, halo guys. Teman-teman
1: oh, gitu. Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Asik, wah, asik banget sih.
0: Seru, gila, seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya.

0: bisa suara?
1: I don't know.
0: keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
1: Bener.
0: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
2: Iya benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah kak.
0: Okay.
2: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan iya. segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu. Tapi nggak apa-apa, di tongkrongan ini kita lepaskan dan tapi kita harus lepaskan semesta juga. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
0: Kita berserah gitu. Berarti.
2: Berserah.
0: Paham.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 buat kamu yang pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
1: Alright, kalau gitu tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bersama Ken Reese.
1: Alright. Yeah. Oke, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
2: Betul.
1: Gitu kan? Dimana lagu ini bercerita tentang kayak, ya intinya adalah kita
2: berserah.
1: Berserah dirilah ya. Gitu kan? Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan. Udah UFO nabi gitu habis itu kan.
1: Masih setengah 8
2: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
3: Biasanya ya.
2: Iya kan.
1: Udah mulai konspirasi.
2: Kalau tanya gitu. Agak deep enggak apa-apa ya?
1: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
2: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
1: Salah. Jalanan macet.
2: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal, bukan di segmen 2.
1: Nah, yuk makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
2: Coba, apa yang pengen lo tanyain, Dit?
1: Jadi selama proses perjalanan hidup lo, pastilah kan lo udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lo gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lo dapetin dan apa yang lo ilhami gitu?
2: Sedih nih, berat nih kayaknya nih.
3: Ding dong, ding dong.
2: Gak usah pakai mulut lagi back sound.
1: Sorry. Balas lagi.
2: Iya. Silakan.
3: Ya kalau dari aku sih ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
1: Oke. Okay.
3: Memandang dunia. Benar. Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
1: Chat GPT jadi teman.
2: Iya, benar.
1: Oke. Enggak masalah.
2: Enggak masalah. Kita semua begitu kok.
1: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan Simsimi ya.
2: Iya. Sekarang udah enggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran banget. Udah lah, di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
3: Banyak
2: sekarang.
3: Lagi.
2: Iya, banyak.
3: Panggil saya.
2: Iya. Orang Saharab ya. Iya.
1: Okay.
2: Tapi itu hal umum ya sekarang.
1: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
3: Cerita.
1: Oh, tetap ya?
3: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
1: Oke. Oh,
3: okay. Itu tempat yang
2: nyaman.
3: Ya, nyaman banget lah. Bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih, apapun cerita di hari itu gitu.
2: Iya.
1: Benar.
2: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya.
3: Benar banget.
2: Iya kan.
3: Tapi kadang ada juga sih.
2: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
1: Iya.
2: Gitu
1: ya. Itu kayak tetangga.
2: Mental sih.
1: Mental.
2: Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
3: Benar. Punya treat. Khusus.
2: Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
1: Betul.
2: Iya.
1: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
2: Iya.
1: Kemana mana
2: jauh nyebar gitu kan. Ya kan?
3: Benar.
1: Itu kacau sih.
2: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
1: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
2: Iya.
1: Gitu kan?
2: Iya.
1: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
3: Iya benar.
2: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
1: Jubir
2: namanya. Iya. Tapi akhirnya dari apa ya? Proses lu itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
3: depresi gitu ya.
2: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
3: Gue 25 bang sekarang.
2: Oh iya, oke. Okay.
3: Masih muda lah ya.
2: Oh, iya, iya.
3: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
2: Wih jelas.
3: Karena
2: jelas.
3: Lagi di pas goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya, iya.
3: Mencari Tuhan atau apa segala.
2: Oh iya benar.
3: Perjalanan hidup lah banyak.
2: Ay, senang.
3: Jadi kayak ya emang ada sih di fase down.
2: Down ya, ada ya.
3: Mau kali kadang kayak sedih bang.
2: Aduh sedih ya.
1: Bener. Tapi iya sih maksudnya ketika kita mungkin di fase ya iya. Lagi down banget.
2: Iyalah.
1: Kita juga bingung arah mau kita mau kemana ya hidupnya ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
2: di fase-fase itu. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan.
1: Asik.
2: Kayak lu ngeliat orang terus tiba-tiba lu ngeliat siapa terus kayak ini hidup gua mau kemana ya gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
3: Khawatir ya. Apalagi gua kan seorang perantau ya bang.
2: Dari mana cuy?
3: Dari Aceh aku.
2: Dari Aceh.
3: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
1: Iya, mana
3: kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
2: udah tahu
3: air mata semua. Langsung
2: langsung
3: ma tes
2: tiba-tiba netes ya.
3: Tes, aduh gimana ya, itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga
2: pasti
3: dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini, aku merantau dan menghabiskan waktu di sini sebenarnya untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wak, sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wak, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut wak. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut wak, gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar.
2: Khawatirnya di situ ya.
3: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya wak. Itu sih sampai sekarang sih.
1: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu.
3: Ah tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
2: Iya
1: benar. Tapi emang tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
2: Benar.
1: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
2: Tapi Tuhan yang menentukan.
3: Tuhan menentukan.
2: Luar biasa.
1: Edit ways.
2: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini.
1: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman bro dua dan buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Di sini kita bakal

0: Chat.
1: Welcome back to MLC Music
2: Live Chat. Masih bersama Ken Reese. Wow. Yeah.
1: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
2: Wah, gokil.
1: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
2: Parah gitu kan.
1: Ada Randy Pandugo.
2: Randy Pandugo.
1: Teddy Aditya.
2: Dan juga the one and only Kam ga.
1: Yoi.
2: Pastinya.
1: Tadi ada Bang Agung juga ya.
2: Bang Ramadan. Ramadian.
1: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
3: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
1: Oke.
3: Okay. Iya. Ada karakter Kak Randy juga di
2: situ. Betul.
3: Itu sih yang senengnya.
1: Benar.
3: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
2: Iya, benar.
3: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
1: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
3: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
2: Oh iya.
3: Asik-asik banget. Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
1: Benar.
3: Industri kalau seru gitu.
1: Iya, benar.
2: Kalau enjoy ya.
1: Seru gitu kan.
3: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
1: welcome
3: mereka,
1: ya.
3: Mereka welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
2: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
1: Betul.
3: Insyaallah.
2: Insyaallah ya.
1: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
2: Betul.
1: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
2: Puas banget.
3: Puas banget ya. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin enggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
1: Benar.
3: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
1: Yes.
3: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
2: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you.
3: Love you.
2: We love you Kenzon.
3: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
1: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
2: Di YouTube ya, kita bacain di YouTube karena rame banget nih.
1: Ada Dian Pejo. Iya.
2: Iya, 24244.
1: Iya, 4244.
2: Iya, betul.
1: Kenris berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
2: Oke. Okay. Wow.
1: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
3: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
1: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu
2: sih. Iya.
3: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
1: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya. Okay.
3: Iya, sampai akhirnya rilis.
1: Alright.
2: Oke. Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
3: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
2: Iya.
3: Dan belum pernah.
1: Benar.
3: Ternyata kayak gini ya rasanya.
2: Pengalaman baru ya.
3: Pengalaman baru.
2: Iya.
3: Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
2: Iya, benar.
3: Buat sendiri doang kan.
1: Iya.
3: Jadi kayak harus kasih dengar ke orang-orang gitu.
1: Benar. Lu ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
2: Pasti ada.
1: Karena, ada takut keraguan gitu ya.
3: Karena satu lagi ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan.
1: Oke.
3: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya.
2: Versi
3: pertama aku buat lirik ini gitu. Sama Bang Agung.
1: Oke.
3: Jadi takut juga teman-teman enggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu ya.
2: Bener.
3: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
2: Respect.
3: Iya, kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
1: Bener.
3: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
1: ini ya, yang ada di lagu ini.
2: Yang di lagu ini nih. Oke.
1: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
2: Nah, ini menarik nih. Menarik Q nih, menarik.

0: Kenapa part itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
0: Oke, okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke.
1: Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta akan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Dari semua kelelahan yang di atas nih. Kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa. Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar. Dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
0: Deep.
2: Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya, di part akhir ya.
1: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan?
1: Itu asli banget.
0: Iya kan?
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Wah, udah.
1: Rock sudah.
0: Enggak pulang dah.
2: Habis subuh,
0: azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi. Salat rakaat berapa nih paling dalam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Tak. Assalamualaikum, halo Kenriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu big me.
0: Oh, sorry.
2: Terlalu big me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede. Lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi sampai aku udah ada di tahap sidang nih. Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu. Katanya, love you so much. Oh iya deh.
2: Gokil. Lop sekebon.
0: Lop sekebon.
2: Bener. Tapi gimana rasa lu, lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku. Ya. Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
2: betul,
1: gitu. Itu sih yang
0: Alhamdulillah. Yeah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi.
0: Yeah.
2: Ada dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masyaallah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
0: Yeah.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Widi. Menarik nih. Mau sama siapa
2: coba? Wishlist. Collab sama siapa enggak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi,
2: oke.
1: Aku pengen tulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude.
2: Oke, sedap sih.
0: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak
0: banget.
1: Masyaallah Kak Raim.
0: Masyaallah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan. Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
0: Iya, benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya, albumnya udah top global lah, apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dan dia juga banyak ngajarin aku lah tentang baca-baca buku kayak gitu,
0: yeah, dengan bener,
1: referensi, bener. Yeah. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
0: Oh, okay. Jalan Surabaya Menteng ya? Belakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau lo pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lo nggak pernah denger.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
0: Iya yeah, benar-benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Yeah, emang toko barang antik situ ya?
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: Barang antik.
2: Menarik.
0: Iya. Itu musisi ya, Rahim Laode.
2: Benar-benar
0: luar biasa. Kalau pesulap ada yang nggak
1: pesulap?
0: Emang kenapa dia nggak boleh?
2: Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Dini Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Dini Darko kan.
2: Jo Sandi pusing ngitung dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angka tuh Jo Sandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih, ada.
1: Wow.
0: Oh, dari Grip nih katanya itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Ini.
2: Nanti lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya.
0: Ya. Oh, nih, ada nih Puja Stuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa. Oh, rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Masyaallah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener. Keinjek kayak kaki.
0: Bukan.
1: Gagal juga sih baliknya. Ya bener sih.
0: Sedih kali. Sedih dia. Spotify enggak premium. Bisa jadi. Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Iya. Ada lagi nih.
2: Ada lagi.
0: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Benar.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya, nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi deh, enggak?
2: Udah mentok.
0: Oh, udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kenris ya, teman Pro 2. Jadi, pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC.
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes, yes, yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo,
0: ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer.
0: Gue juga masih susah kok ngomong gitu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent enggak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya, pasti butuh talent dong.
1: Iya dong. Iya, nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau di manapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai dan semesta gitu kayaknya seru banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
0: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Semesta ini bisa didengerin di semua DSP,
1: yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta. Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, ayo.
0: Terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
1: Kenny.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram.
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, apa kabar kamu teman Pro 2? Dan di balik lagi nih nemenin kamu di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu kita Indonesia sesungguhnya. Kita masuk di jaga malam, jangan galau malam-malam untuk cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, inilah waktunya. Nanti kamu bisa gabung di WhatsApp kita 081-902-057-000 dan juga melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2 tadi udah dibuka juga sama Kaktus. Dan Dipa bakal ngundang kamu juga buat download aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa dengerin Dipa dimanapun dan kapanpun. Alright, kita moving on dulu ya teman Pro 2. Sebelum bacain curhatan kamu, kita ke Juicy Lucy, Arsy dan juga Lady Gaga.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, kita masih bisa banget dong ya, langsung aja ke WhatsApp 081-902-057-000 dan juga bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. And teman Pro 2, untuk pintu curhatan masih Dipa buka, dan curhatan pertama kayaknya datang dari Dipa dulu deh ya. Dipa sebenarnya tadi itu udah makan, cuman gak tau kenapa lapar lagi gitu loh. Baru beberapa jam yang lalu gitu kan, lapar lagi dan pengen makan sesuatu cuman gak yang berat gitu. Kira-kira kamu ada rekomendasi gak teman Pro 2? Karena Dipa tuh kalau siaran malam, Dipa tuh selalu antisipasi makannya jam 8 aja gitu kan, supaya gak lapar lagi. Nah tadi Dipa makannya jam 6, akhirnya lapar lagi gitu. Karena kalau udah jam 8 tuh Dipa ngerasa kayak oke, udah kenyang, sampai jam 12 pulang kenyang, tidur gitu kan. Sekarang lapar lagi. Aduh, sulit nih, sulit. Tapi kamu pernah gak sih teman Pro 2 udah mau di tahap fasenya mau tidur gitu ya, tiba-tiba lapar gitu. Kamu lebih milih tidur atau lebih milih makan? Nah, Dipa pengen tahu juga nih, kamu sebagai orang yang di antara keduanya, kamu milih yang mana? Coba nanti digabung di WhatsApp kita 081-902-057-000.

0: Le, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik kamu.
3: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan

Oke, teman pro 2 dan teman pro 2 masih barengan sama Dewa di sini di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. So, buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita langsung aja ke WhatsApp kita di 081-1102-057000. Teman Pro 2, hari semakin malam ya, dan 15 menit lagi udah mau jam 10. Jadi buruan, kamu yang mau curhat, yang mau cerita, feel free aja gabung di 081-902-057000 atau Instagram Pro 2 FM Mataram. Kita ke curhatan berikutnya, teman Pro 2. Ini curhatan dari temannya Dipa. Jadi ya, dia itu baru aja dapat kerjaan baru, dan ini adalah hari first day-nya. Katanya sih masih santai-santai aja, belum terlalu gimana-gimana, gak tahu hari berikut-berikutnya katanya. Karena hari pertama itu kan biasanya masih onboarding ya, dan masih masa pengenalan pekerjaannya, terus harus paham gimana flow kerjanya gitu kan. Menurut Tipe itu wajar banget gitu kan ya. Jadi enjoy lah waktu kamu yang masih di tahap onboarding ini. BTW dia itu kerja di bank ya, temannya Dipa ini. Dan dia itu akhirnya happy dapat kerjaan yang bosnya enak, bosnya baik gitu ya, jam kerjanya oke. Ya walaupun jaraknya agak jauh tapi dia gak apa-apa banget, karena emang dia tuh udah lama nganggur kan, dan ini hari firstnya, and hopefully katanya semoga bisa betah di sana. Amin ya. Kamu juga teman Pro 2 ya, mungkin lagi nyari kerja, semangat terus ya. Kita enggak tahu rezeki kita di mana, yang penting kita harus terus berusaha. Betul enggak teman Pro 2?

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80%.

0: hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
2: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Alright, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Siapa yang lagi galau-galau? Enggak boleh galau. Yang boleh itu kamu happy-happy barengan sama Dipa ya. Yang lagi enggak happy ya udah, enggak apa-apa. Di sini kita meluapkan semuanya. Mungkin kamu dengan dengerin Dipa, kamu bisa happy. Karena kan suaranya Dipa secara bisa buat orang happy. Pede banget ya. Okay, teman Pro 2. Kita bakalan moving on ke curhatan berikutnya. Jadi di sini ada yang curhat nih, teman Pro 2 ya. Jadi yang curhat ini adalah Jess. Jadi ini ada yang curhat, teman Pro 2. Dia tuh kan habis pesan makanan online ya. Terus ternyata makanannya itu ada benda asing gitu. Benda asing itu paku. Terus ternyata sama si ojek online itu kan di refund ya. Itu tuh beneran gak sih katanya? Karena dia tuh cek mutasinya gak muncul-muncul, sampai lupa dan ngarepin lagi. Kalian pernah dan beneran di refund gak katanya? Aku waktu itu pernah. Karena waktu itu aku mesen tahu tek. Aku ingat banget aku mau sarapan tahu tek at that time. Tapi gak ada bumbu tahu teknya atau gak ada telurnya gitu. Ternyata restonya yang lupa gitu. Nah akhirnya aku fotoin kan. Tapi gak ada penyelesaian, akhirnya aku laporin ke customer supportnya. Dan itu diganti duitnya. Langsung gitu loh. Gak nunggu lama di hari itu, mungkin di jam itu gitu loh, diganti dengan nominal yang sama gitu, nominal kerugian kamu dengan satu makanan itu. Karena di waktu itu beli dua makanan, satunya yang lupa kondimen gitu. Dan akhirnya dibalikin deh duitnya. Sebenarnya sih cepet sih prosesnya ya. Mungkin kamu perlu cek mutasi kamu berkala kali. Kamu pernah gini gak sih, teman Pro 2? Dapat mesen makanan, tiba-tiba pas nyampe gak sesuai ekspektasi kamu. And then ada yang kurang gitu ya. Coba deh kasih tahu Dipa di WhatsApp 081 902 057 000.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Oke, teman pro 2 masih barengan sama Dipa di sini jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman pro 2, ini kita bakalan ke curhatan berikutnya ya. Jadi dia itu enggak sengaja nih teman kita habis nyakitin hati mamanya katanya. Betul ya, namanya ini si Kak Ashi ya. Kak Ashi ini enggak sengaja nyakitin hati mamanya karena kemarin tuh belum sempat minta maaf. Hari ini udah balik kayak biasanya. Walaupun ngobrol gitu udah balik kayak biasa. Ya enggak sih, gitu kan. Jujur masih agak awkward katanya. Dia itu mau minta maaf aja soalnya ngeganjel. Dan si Ashi ini juga pasti ngerasa bersalah. Menurut teman pro 2, si Ashi ini minta maafnya lewat chat aja atau langsung? Karena dia takut nangis. Menurutku minta maaf langsung aja ya. Nangis pun gak masalah, mama kamu tuh jadi tahu kamu tuh bener-bener nyesel gitu kan. Pasti mamamu bakal nangis juga. Gak ada kok mama yang benci anak ya. Buktinya kayak gak terjadi apa-apa kan. Itulah orang tua, selalu melupakan walau disakiti anaknya. Waduh. Tapi kamu pernah gak sih di posisi ini teman pro 2 kayak ya mungkin lagi capek-capeknya gitu kan. Akhirnya ada suatu obrolan yang ngebuat kalian tuh gak nyaman satu sama lain, akhirnya bertengkar. Tapi tengkarnya itu gak lama, karena itulah esensial dari keluarga ya. Makin bertengkar semakin dekat. Kalau kamu pernah teman pro 2, coba curhatin di 0819020570.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda.

Oke teman Pro 2, gak berasa nih kita udah mendekat di jam 11, 4 menit lagi tentunya ya. Thank you banget buat kamu yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita. Dan kita ketemu lagi di malam-malam berikutnya. Dan buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Hopefully malam ini menjadi malam yang tenang untuk kamu ya. Besok udah hari apa? Hari Kamis? Pokoknya semangat terus dan jangan lupa hari ini istirahat dulu teman Pro 2. Kita ketemu di next jaga malam. Oke, satu lagu terakhir dari Elliot James buat kamu.

0: finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: 104.2 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu mempesona. Semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita bahwa Nabi memiliki postur tubuh yang indah, tinggi sedang, kulit putih kemerahan, dan wajahnya tampan.
2: Dia sungguh pemuda yang menawan.
1: Selain parasnya, Nabi juga terkenal akan sifatnya yang mulia, yaitu Siddiq, Amanah, Fatonah, dan Tabligh. Siddiq artinya orang yang jujur. Amanah adalah dapat dipercaya. Fatonah berarti orang yang pandai atau cerdas. Dan Tabligh artinya orang yang menyampaikan. Selain itu, Nabi juga teguh dalam beragama. Dia tidak menyembah berhala seperti kebanyakan kaum Quraisy. Ketika masih kecil, Nabi pernah bekerja sebagai penggembala. Saat remaja, dia mulai ikut pamannya berdagang. Nabi begitu tekun dan cerdas. Dia pun menjadi pedagang yang handal.
3: Bukankah dia orang baru?
4: Benar, dia sangat pandai. Dagangannya selalu laris.
1: Saat berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Dia adalah wanita dengan akhlak mulia, sekaligus seorang pedagang besar yang sangat kaya. Dalam pernikahan ini, Nabi dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Namun, 2 putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil. Mereka adalah Qasim dan Abdullah. Dan 4 putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari, banjir besar melanda kota Mekah. Dampak paling parah terlihat pada Ka'bah. Bangunan yang sudah berdiri sejak masa Nabi Ismail itu mengalami kerusakan.
4: Apa yang harus kita lakukan?
5: Tentu saja memperbaikinya.
6: Tapi Ka'bah adalah rumah Tuhan. Jika sembarangan menyentuhnya, kita akan celaka.
1: Tugas menjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kabilah besar. Dan saat ini, mereka sedang berselisih tentang apa yang akan mereka lakukan pada Ka'bah. Akhirnya, mereka sepakat untuk memperbaikinya. Namun, mereka menetapkan syariat khusus. Hanya boleh menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal.
4: Tolak uang hasil judi, merampok, dan zina.
1: Akhirnya, pekerjaan pembersihan pun dimulai. 4 kabilah bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Namun, mereka kembali berhenti ketika harus menghancurkan sisa bangunannya.
4: Izinkan aku untuk mengawalinya,
1: kata Walid bin Mughiroh. Setelah memastikan tidak ada kejadian buruk saat Ka'bah dirobohkan, pekerjaan pun dimulai kembali. Setelah Ka'bah selesai diperbaiki, keributan kembali terjadi. Masing-masing pemimpin kabilah merasa berhak untuk memindah batu Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula.
7: Jangan berselisih lagi. Bagaimana jika kita serahkan pada siapa saja yang masuk pertama kali ke masjid?
1: Saran dari Abu Umayyah ini pun disetujui oleh semua orang. Para pemimpin berkumpul di dalam masjid dan menunggu orang yang pertama kali masuk. Dialah Nabi Muhammad.
8: Al-Amin.
1: Seru salah satu pemimpin memanggil julukan Nabi.
4: Kalau Muhammad orangnya, aku bisa percaya. Dia jujur dan dapat dipercaya. Dia pasti bersikap adil.
1: Maka mereka pun menyampaikan persoalan yang terjadi kepada Nabi dan meminta bantuannya. Nabi Muhammad lantas meminta selembar kain. Dia mengangkat Hajar Aswad ke atas kain tersebut dan meminta 4 pemimpin kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian memindah Hajar Aswad secara bersamaan. Dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah hal-hal penting yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan menambahkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, Nabi merasa hatinya tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya. Curang dalam berdagang, berjudi, mabuk, menganiaya hingga membunuh. Dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi jadi sering menyendiri untuk memikirkan segala hal yang terjadi di dunia ini. Hingga suatu hari, Nabi memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Nabi berkata kepada istrinya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu, dan Khadijah mendukungnya.
3: Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Aku akan menyiapkan segala yang engkau butuhkan.
1: Demikianlah Khadijah menyiapkan makanan, minuman, serta baju untuk Nabi. Kemudian, Nabi pun pergi ke Gua Hiro sendirian. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Allah mengutus Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut.
8: Bacalah.
4: Aku tidak mampu membaca.
1: Kemudian, Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat, hingga Nabi kesulitan bernafas. Malaikat Jibril mengulang perintah hingga 3 kali, dan Nabi selalu mengatakan jawaban yang sama. Kemudian, Jibril berkata,
8: "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."
1: Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selesai menyampaikan wahyu, Malaikat Jibril menghilang. Badan Nabi langsung bergetar hebat. Dia pun berlari pulang. Sesampainya di rumah, Nabi berkata,
4: "Selimutilah aku."
1: Khadijah segera mengambil selimut dan menyelimuti Nabi, menemaninya hingga Nabi merasa lebih tenang.
4: "Apa yang terjadi denganku ini?"
1: Kemudian, dia menceritakan hal yang baru saja dialami. Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya Warokah bin Naufal. Pamannya, seorang pendeta yang mengenal Injil dan Taurat dengan baik. Dia juga pandai menafsirkan mimpi.
9: "Itu adalah Jibril yang pernah diturunkan Allah pada Musa."
1: Warokah juga memperingatkan kalau nantinya Nabi akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaumnya sendiri. Wahyu itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengangkat Nabi sebagai Rasulnya. Rasulullah semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Islam adalah agama yang benar. Saat itu, orang yang pertama kali memeluk Islam adalah istrinya Khadijah. Peristiwa turunnya wahyu pertama disebut dengan Nuzulul Quran. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul yang berumur 10 tahun. Kemudian disusul oleh Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kecil, Zaid bin Haritsah, anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuhnya ketika masih kecil. Dan satu persatu kerabat pun memeluk Islam. Jumlah mereka 40 orang. Setelah itu, terjadi masa jeda yang cukup lama. Dalam kurung waktu 3 tahun, Rasulullah terus berdakwah secara tertutup. Rasul selalu berdoa dan menunggu datangnya petunjuk dari Allah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu, wahyu berikutnya pun turun. Surat Al-Hijr ayat 94, yang isinya adalah perintah untuk berdakwah secara terbuka. Rasulullah mengajak keluarga besarnya untuk beriman kepada Allah dan percaya bahwa dirinya adalah utusan Allah. Namun, mereka menolak dan meminta agar Rasul menghentikan dakwahnya itu. Orang yang paling menentang adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri, dan istrinya Ummu Jamil. Mereka khawatir kabar ini akan menjatuhkan kedudukan mereka di mata kaum Quraisy.
3: Apa yang membuat Muhammad berubah seperti itu?
9: Dia selama ini terkenal dengan orang jujur. Dia tidak mungkin berdusta. Aku yakin dia terkena sihir.
1: Begitulah, mereka yang tidak setuju dengan ajakan Rasul beranggapan bahwa dia terkena ilmu sihir.
10: Demi kebaikan keluarga kita, Muhammad harus dihentikan.
1: Tekad Rasulullah begitu kuat. Meskipun mendapatkan tantangan dari keluarga, dia tidak pernah menyerah. Rasul berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia telah diatur olehnya.
11: Apakah kau juga ingin bertemu dengan Muhammad?
2: Iya, aku ingin berjumpa dengan utusan Allah.
1: Dari hari ke hari, kabar tentang kemunculan utusan Allah ini semakin luas tersebar. Sebagian dari mereka merasa penasaran dengan sosok Rasulullah. Akhirnya, mereka pun berduyun-duyun menemuinya. Rasulullah merupakan sosok teladan. Tidak ada orang yang lebih jujur, lembut, dan penyayang selain dia. Hal ini membuat orang-orang mau mengikutinya tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang paling membuat orang kagum adalah kasih sayangnya terhadap kaum lemah dan miskin. Rasul tidak akan segan-segan memberikan apapun yang dimilikinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Semakin bertambah umat yang memeluk Islam, semakin bertambah pula golongan yang membenci Islam. Mereka mulai mengganggu orang-orang lemah yang ketahuan memeluk Islam.
12: Beraninya kalian para budak menentang perintah majikan. Jika kalian tertangkap basah pergi menemui Muhammad lagi, aku akan memberikan hukuman yang berat.
1: Tidak berhenti dengan menyiksa para budak, pembantu, dan orang miskin, mereka juga menutup semua mata pencaharian kaum muslimin. Kaum muslimin tidak bisa lagi bekerja, berdagang, atau sekedar membeli bahan makanan. Hal ini tentu membuat mereka sengsara. Namun, Rasulullah mengingatkan umatnya bahwa Allah lah yang mengatur semua rezeki di dunia ini. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengeluh. Dalam masa-masa yang begitu sulit, Khadijah selalu mendampingi dan mendukung Rasulullah. Semua harta bendanya digunakan untuk menegakkan agama Islam. Selama bertahun-tahun, kaum muslimin terus mendapatkan perlakuan yang kejam. Meski begitu, Rasul selalu mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Dan Rasul tidak pernah berhenti untuk terus berdakwah.

0: Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Uf, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub untuk menghubungkan 10 kota di Indonesia. Program inovasi tersebut membuka akses ekosistem teknologi bagi seluruh pelaku usaha rintisan di berbagai daerah. Jaringan digital ini dirancang agar talenta lokal dapat bertemu investor serta mitra industri global. Pemerintah ingin memastikan manfaat transformasi digital dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di daerah. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meresmikan program tersebut pada Rabu 26 Agustus 2026. Peluncuran 10 lokasi program inovasi itu berlangsung serentak di BSD City, Tangerang Selatan. Mutia menegaskan bahwa seluruh talenta daerah harus memiliki kesempatan yang sama untuk terus berkembang. Model pengembangan Pusat Inovasi Teknologi Nasional tersebut menerapkan konsep berjejaring bernama Hub and Spool. Yang kita pastikan adalah daerah-daerah juga punya akses terhadap inovasi, akses terhadap talenta, akses terhadap investor, akses terhadap industri, dan tentunya akses terhadap pasar. 10 hub awal tersebar di Jakarta, Batam, Medan, Bandung, Malang, Makassar, Papua, Yogyakarta, Aceh, dan Surabaya. Kementerian menargetkan jaringan tersebut berkembang hingga mencapai 500 titik dengan tambahan 20 hub baru. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Kesehatan, Kemenkes memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di sejumlah daerah terdampak bencana Nusa Tenggara Timur. Pelayanan kesehatan juga menjangkau wilayah terisolasi melalui evakuasi korban serta pengerahan tenaga medis secara langsung ke lokasi. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono menjelaskan, tenaga kesehatan diterjunkan langsung ke lokasi yang sulit dievakuasi untuk memastikan korban tetap mendapat pelayanan medis. Sementara itu, korban lainnya dievakuasi menggunakan helikopter maupun jalur darat menuju fasilitas kesehatan terdekat. Dante juga mengungkapkan banyak warga terdampak yang telah melahirkan selama masa penanganan bencana. Informasi mengenai kondisi pasien terus diperbarui melalui koordinasi tenaga kesehatan. Menurut Dante, koordinasi antar petugas juga dilakukan secara intensif untuk memastikan kondisi korban dan pelayanan di rumah sakit lapangan terus terpantau. Ia memastikan pelayanan pengobatan bagi masyarakat terdampak hingga kini masih berjalan dengan aman dan mencukupi. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Check it out.
1: Hey, hey, hey. Check it out. Spada, spada, spada. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Hari Kamis ya. Kamis manis 27 Agustus 2026. Dan senang banget ada Putri yang hadir lagi untuk nemenin teman Pro 2 di edisi hari ini. Dan aku bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi nanti untuk bangunin kamu siap-siap lagi untuk berangkat ke tempat aktivitas. Kamu kemana? Ke sekolah? Ke kampus? Ke kantor? Ke tempat kerja kamu atau tempat aktivitas kamu hari ini? Oke, udah harus mempersiapkan segala sesuatu yang kamu bawa, barang-barang penting, tugas yang harus dikumpulin ya. Terus deadline apa ya? Ini udah akhir bulan aja, gak berasa ya teman Pro 2. Oke, dan aku bakal punya informasi-informasi juga nanti seputar cuaca, seputar Kota Mataram dan sekitarnya. Terus juga ya lagi viral-viral ya teman Pro 2. So pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Check it out, teman pro 2. Aku seneng banget karena ini udah hari Kamis ya. Semoga hari Kamis ini kita ketemu yang manis-manis ya. Kayak hasil yang kamu udah usahakan ya, bisa berbuah manis juga. Amin ya. Dan awali pagi dengan sedikit stretching dulu, menghirup udara segar dulu gitu ya. Karena kita patut banget bersyukur. Kenapa? Masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas dengan lega. Kita masih bisa dikasih kesempatan untuk menghirup udara segar tanpa adanya polusi ya, dan kita patut untuk mendoakan gitu ya saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua gitu ya, dan saudara-saudara kita yang ada di NTT ya, dan beberapa lokasi yang ada di Pulau Lombok ya, yang kemarin juga terdampak sama terjadinya bencana gitu ya, saudara-saudara kita yang ada di Sade. Terus juga ada beberapa informasi tentang kebakaran juga yang melanda gitu ya di Cakra kemarin, salah satu toko alat musik. Terus juga di Kopang ya kemarin dini hari itu juga ada kayak warung gitu yang terbakar, teman pro 2. Ini membuat kita untuk bersyukur ya, ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur bahwa kita masih dijauhkan dari bencana-bencana. Dan ketika melihat saudara-saudara kita sekarang sedang berjuang ya, mungkin kita juga bisa memberikan sumbangsih gitu ya, dalam bentuk materi, doa gitu ya, tenaga juga boleh banget, teman pro 2 ya. So jalani pagi hari ini dengan penuh rasa syukur ya. Dan aku bakal punya informasi seputar cuaca hari ini, apakah sesuai dengan prediksi kamu atau sesuai dengan prediksi BMKG. Ntar deh aku bakal share infonya setelah dua single yang mau lewat dulu. Oke.

0: Info cuaca hari ini. Teman-teman berdua, saatnya update info cuaca untuk hari ini. Di hari Kamis 27 Agustus 2026 untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Aku mulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Di Mataram dan sekitarnya, prediksi cuacanya bakalan cerah. Suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 66%, kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah juga. Suhu mencapai 31 derajat Celcius, kelembaban 43%, kecepatan angin 18,5 km per jam dengan arah angin timur. Dan untuk siang hari, teman Pro 2, 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diprediksi masih bakalan cerah, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 37%, kecepatan angin 27,8 km per jam dengan arah angin timur. Sore hari, 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah juga, suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 59%, kecepatan angin 27,8 km per jam dengan arah angin timur. Dan untuk malam hari, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah juga. Suhu mencapai 26 derajat Celcius, kelembaban 83%, kecepatan angin 18,5 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah. Suhu mencapai 24 derajat Celcius, kelembaban 88%, kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. Jadi hari ini sepanjang hari dari pagi, siang, sore, malam bakalan cerah. Semoga secerah hati kamu juga sambil dengerin terus Pro 2 di 104,2 FM teman terbaik kamu.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Tunjukkan kalau kamu adalah orang yang disiplin, orang yang menghargai waktu gitu ya, dan berusaha untuk berangkat ke tempat aktivitas kamu lebih cepat, lebih baik supaya gak terlambat ya. Karena kalau pagi-pagi gini tuh pasti kalau udah di atas jam 7 bakalan rame banget untuk berangkat ke sekolah, ke kantor, ke kampus, ke tempat aktivitas kamu gitu ya di pagi hari ini. So kalau aku bilang jangan lupa persiapkan diri kamu secara fisik dan juga mental. Jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, untuk mengisi kembali asupan energi kamu setelah istirahat kemarin. Gimana, tidurnya nyenyak gak? Atau mungkin kayak ada yang jadi pikiran kamu, jadi kayak tidurnya gak tenang, dikit-dikit kebangun. Mungkin ada juga yang alergi dingin gitu ya, kayak aku ya. Emang gak nyaman banget sih ya, tapi mungkin kamu punya obat, kamu punya cara tersendiri gitu ya untuk menghadapinya. Semoga sehat, kuat gitu ya untuk menjalani aktivitas kamu di pagi hari ini. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tentunya bawa kelengkapan surat-surat berkendara kamu ya, karena keselamatan yang utama ya teman Pro 2.

0: ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

hijau pagi-pagi sambil dengerin lagunya Tulus Teh Hijau, atau sambil ngebayangin kamu tuh sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, terus ada yang muji suara kamu, ih bagus deh suaranya gitu ya Tuan Pro 2. Nah saatnya sekarang kamu unjuk suara kamu gitu ya, jangan cuma nyanyi sambil minum teh hijau aja, apalagi nyanyi di kamar mandi ya. Saatnya kamu unjuk suara dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio Indonesia 2026, dan pendaftaran masih banget dibuka ya sampai tanggal 30 Agustus 2026 ya. Untuk syaratnya gampang banget, usia kamu 16 sampai 25 tahun ya, itu dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran kamu gitu ya. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil ya. Peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya, terus punya kemampuan menyanyi lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Dan wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap etika panggung dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi, mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Dan audisinya nanti di tanggal 3 sampai tanggal 5 September ya, jadi masih ada waktulah untuk latihan. Terus ada babak semifinal, terus juga babak final nantinya ya Teman Pro 2. Dan untuk info lebih lanjutnya langsung aja kamu cek ya di Instagramnya RRI Mataram, dan persiapin deh suara kamu, penampilan terbaik kamu, jangan sampai hilang kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Check it out, Tuan Berdua. Udah di mana nih kamu pagi-pagi? Udah berkendara atau udah nyampe di tempat aktivitas kamu ya untuk memulai hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026 yang masih harus mengeluarkan energi gitu ya untuk hal-hal positif ya. Karena memang banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di Pulau Lombok gitu ya. Melihat seperti apa hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya, dan anak-anak muda gitu, termasuk anak-anak kampus nih ya dari Universitas Mataram juga itu menunjukkan kepedulian dan komitmennya gitu terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui penyaluran bantuan kemanusiaan serta pengerahan tenaga kesehatan, dosen dan mahasiswa ke lokasi terdampak. Dan informasinya nih teman Pro 2, sebanyak 61 orang yang terdiri atas tenaga kesehatan atau nakes, kemudian dosen dan juga mahasiswa UNRAM diterjunkan untuk mendukung penanganan dan pemulihan masyarakat di wilayah terdampak. Dan kegiatan kemanusiaan tersebut difokuskan pada dua wilayah yaitu Dampe ya Kabupaten Manggarai Timur dan Kampung Lehot Kabupaten Manggarai Tengah. Dan bantuan yang diberikan merupakan bentuk solidaritas civitas akademika UNRAM terhadap masyarakat NTT yang terdampak bencana. Selain bantuan logistik, keterlibatan langsung tenaga nakes, dosen dan mahasiswa di lapangan diharapkan dapat memberikan dukungan nyata bagi masyarakat dalam menghadapi kondisi pasca bencana. Dan secara keseluruhan UNRAM menghimpun donasi total 110 juta rupiah yang berasal dari berbagai unsur di lingkungan Universitas Mataram ya, dan dukungan melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dan Unit Kegiatan Mahasiswa UKM sebesar 30 juta rupiah, rektorat sebesar 35 juta rupiah, bantuan dalam bentuk obat-obatan sebesar 28 juta rupiah, serta dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM sebesar 17 juta rupiah. Dan bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pokok, obat-obatan, serta berbagai kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa, dan penyaluran dilakukan secara langsung di lokasi agar bantuan yang dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain memberikan bantuan secara langsung, UNRAM juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa asal NTT yang terdampak bencana. Jadi ada sekitar 138 mahasiswa asal NTT yang mendapatkan pembebasan uang kuliah tunggal ya atau UKT sebagai bentuk dukungan UNRAM agar kondisi bencana tidak menjadi hambatan bagi keberlangsungan pendidikan mereka. Aduh, respect banget sih aku ya teman Pro 2. Semoga dengan uluran bantuan dari Universitas Mataram kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT gitu ya, bisa terus mendukung proses pemulihan masyarakat yang terdampak gempa di NTT sana gitu ya teman Pro 2. Dan mungkin kamu juga masih bisa memberikan bantuan kamu ya teman Pro 2 dalam bentuk apapun gitu ya, materi, secara fisik kamu juga gitu ya. Dan jangan lupa kita juga berdoa gitu ya, semoga semuanya bisa segera pulih kembali. Karena kita pasti pernah tahu ya seperti apa sih kalau misalnya sedang terjadi gempa gitu ya, karena Lombok juga pernah di tahun 2018 lalu. Semoga stay safe ya, semoga segera pulih.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Fresh ya buat kamu yang mengawali hari ini ya, senyum dan semangat setelah kamu sarapan dan setelah kamu mempersiapkan diri kamu supaya hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, karena banyak banget kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang mungkin jadi deadline kamu teman pro 2 ya, bahkan untuk menjadi salah satu langkah antisipasi gitu ya teman pro 2 untuk hal-hal yang beberapa hari ini terjadi gitu ya di wilayah Pulau Lombok ya, dan di sini ya ini bukan di Lombok aja gitu ya, tapi sampai membuat masyarakat kita yang ada di NTB itu ikut ingin memperkuat sistem penanganan salah satu bencana yang terjadi kemarin gitu ya, yaitu kebakaran ya di Sade, kemudian di Mataram gitu ya, di Cakranegara, terus juga di Lombok Tengah di Kopang gitu ya teman pro 2. Jadi yang ada di Bima sana gitu ya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Bima NTB, yaitu mulai memperkuat sistem penanganan kebakaran berbasis masyarakat dengan membentuk relawan damkarmat di setiap desa. Ini langkah preventif ya teman pro 2. Dan pembentukan relawan tersebut dilakukan secara bertahap sepanjang 2026 ya, di mana program ini menjadi salah satu strategi damkarmat untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Bima Ruslan mengatakan kalau keberadaan relawan di tingkat desa itu sangat dibutuhkan karena masyarakat merupakan pihak yang pertama kali mengetahui apabila terjadi kebakaran di lingkungannya. Dan dijelaskan juga kalau relawan tidak akan lepas begitu aja. Mereka kan mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari Damkarmat Kabupaten Bima agar memahami langkah-langkah dasar dalam menghadapi kebakaran. Dan pembinaan tersebut mencakup pengetahuan mengenai penyebab kebakaran, upaya pencegahan, dan keterampilan melakukan pemadaman awal ya, karena menurutnya itu adalah kemampuan yang penting banget ya dimiliki oleh masyarakat, karena kebakaran dapat berkembang dengan cepat, penanganan dalam beberapa menit pertama sangat menentukan sebelum api membesar dan merambat ke bangunan-bangunan lainnya. Selain membentuk relawan, Damkarmat Kabupaten Bima juga terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi mengenai

pencegahan kebakaran. Salah satu sarana yang dimanfaatkan adalah program Selasa Menyapa. Ya, melalui kegiatan tersebut, petugas Damkarmat dapat turun langsung bertemu masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai hal yang berpotensi memicu kebakaran. Dan edukasi tersebut yaitu meliputi sumber-sumber api, potensi bahaya dari aktivitas rumah tangga, langkah pencegahan, serta cara melakukan penanganan apabila api muncul. Jadi sosialisasinya itu secara langsung sangat penting, karena masyarakat gak hanya mendengarkan penjelasan, tapi juga bisa melihat praktik penanganan kebakaran. Dan ini semoga aja jangan terjadi di ya, teman Pro 2 ya, mau di Pulau Lombok, mau di NTB bagian manapun gitu ya. Tapi yang jelas kita sudah memiliki tim gitu ya, yang nantinya semoga aja di Kota Mataram, di Pulau Lombok gitu ya, itu juga nanti bakal ada gitu ya, relawan Damkarmat yang akan bisa sewaspada gitu ya.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
5: Teman terbaik kamu.

Check it out. Siapa yang lagi di rumahnya rame banget? Kenapa kok rame-rame? Ya, jadi kalau di Pulau Lombok, Taman Pro 2, ya setiap tahunnya gitu ya, momen perayaan Maulid Nabi itu ada istilahnya ini budaya sih kalau aku bilang gitu ya, kayak punya caranya untuk bersilaturahmi bersama orang-orang terdekatnya gitu ya, mengundang satu sama lain ya. Ayo, siapa gitu ya Teman Pro 2 yang udah dapat undangan. Kira-kira gitu ya, Teman Pro 2 yang mungkin bakalan ada undangan itu udah siap kemana aja. Biasanya tuh ya kalau di Pulau Lombok tuh daerah satu dengan daerah lain gitu ya, kayak misalnya di desa atau di kecamatan-kecamatan yang ada di Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, itu jadwalnya beda-beda gitu ya Teman Pro 2. Dan semoga aja kamu kebagian undangan nih. Yang udah dapat undangan perdana, hayo ngacung siapa ya. Bahkan kayak identik banget ya kalau di Lombok tuh ya, Maulid itu mulut karena makan-makan terus gitu ya, kayak ada yang bilang perbaikan gizi juga ya. Tapi intinya adalah sebenarnya itu adalah salah satu budaya gitu ya, memang mengakar di Pulau Lombok gitu ya, dan itu wujud dari rasa syukur kita juga bisa bertemu dengan bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi gitu, dan bisa membuat kita saling bersilaturahmi satu sama lain ya. Oke, buat yang sekarang lagi maulidan di rumahnya gitu ya, ada beberapa kegiatan pasti yang sudah dilakukan. Ada lomba-lomba juga biasanya, anak-anak lomba tuh, lomba azan, lomba putih sasi ya, lomba-lomba seru gitu deh yang diadakan ya. Kamu ikutan gak?

Berdua bersama meraih mimpi kita. Tapi ada gak sih yang bermimpi untuk jadi bintang gitu ya? Saatnya dong di Bintang Radio 2026 kamu wujudkan mimpi kamu. Apalagi kayak udah ada yang bilang, eh suara kamu bagus deh gitu ya. Ya udah, jangan cuman nyanyi di kamar mandi atau nyanyi di depan teman-teman kamu aja. Tapi sekarang kamu tunjukkan gitu ya kalau kamu punya kemampuan vokal kamu. Dan pendaftaran untuk Bintang Radio masih dibuka sampai 30 Agustus 2026, usia 16-25 tahun ya. Dan untuk wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya masih berlaku ya. Dan kemampuan untuk menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik serta penyajian panggung yang menarik, dan wajib menampilkan perform profesional serta menjaga sikap etika panggung dan penampilan yang sopan selama kompetisi, dan mengikuti tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Dan nanti untuk tahapannya itu ada audisi, kemudian semifinal dan juga babak final ya. Jadi untuk info lebih lanjutnya langsung aja kamu cek di Instagram RRI Mataram dan persiapkan suara emas penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita di panggung nasional.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.